0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: dan Segar Sabah FM.
1: Ya, kembali bersama Edwin dan juga Ikhlas. Jam yang ketiga Segar Sabah FM lebih menyegarkan.
0: Untuk info sukan kali ini, kita kongsikan dua perkongsian, iaitu kita mulakan dengan momentum F1. Dijangka kekal dalam MotoGP, yang mana Kementerian Belia dan Sukan KBS menyasarkan kehadiran 200,000 pengunjung pada perlumbaan Grand Prix Motorcycle MotoGP Malaysia 2026 yang dijadualkan berlangsung iaitu pada 30 Oktober hingga 1 November ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata sasaran itu ditetapkan berdasarkan keyakinan bahawa momentum positif susulan penganjuran Grand Prix Formula 1 F1 Gulf Air Bahrain 2026 di SIC minggu lepas tersebutkan dapat diteruskan ke MotoGP. Jadi menurutnya juga sasaran itu lebih penting berbanding 190,000 pengunjung yang direkodkan pada edisi sebelumnya.
1: Okey, ini menjadi yang dinanti-nantikan lah, khususnya peminat sukan permotoran. Baru saja habis F1, Moto Grand Prix GP pula, MotoGP berlangsung.
0: Meneruskan kan. Betul. Sehingga 1 November daripada 30 Oktober.
1: Okey, seterusnya ini berkenaan dengan pelumba Aprilia Marco Bezzecchi mempamerkan tunggangan bertenaga apabila bangkit mengatasi pelumba yang mengalami kecederaan Raul Fernandez untuk memenangi Grand Prix Indonesia baru-baru ini. Jorge Martin yang menamatkan saingan di tempat ketiga berjaya merampas kembali kedudukan pendahulu kejuaraan keseluruhan daripada pencabar utamanya Marc Marquez, manakala Fernandez dari pasukan Trackhouse yang bermula dari petak pertama meskipun beraksi dengan kecederaan patah jari akibat kemalangan yang berlaku, kelihatan tidak terjejas pada separuh masa pertama perlumbaan apabila dia dan Bezzecchi memecut meninggalkan kelompok pelumba yang lain. Namun penguasaan Fernandez mula goyah di pertengahan perlumbaan sekaligus kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Bezzecchi yang melakukan pintasan ketika perlumbaan berbaki 9 pusingan untuk memimpin saingan hingga ke garisan penamat. Tahniah pelumba Aprilia kerana mengungguli GP Indonesia.
0: Okey, dua perkongsian untuk info sukan hari ini. Dan mungkin ada yang terlepaskan, Edwin, mengenai yang telah kita umumkan awal-awal tadi mengenai apa cerita kemurang dan juga DSS dari sana sini.
1: Betul, hari ini tiada sebab kita memberi laluan untuk seleksi pagi yang akan bersiaran langsung sekejap saja nanti. Jadi anda boleh nantikanlah di TV1 di Selamat Pagi Malaysia.
0: Ya, Edwin akan ke udara bersama dengan rakan-rakan di National FM dan juga Langkawi FM sebentar sejalan lagi.
1: Oh, Ikhlas tiada?
0: Tidak. Kita tepuk-tepuk jadi penerbit kita hari ini.
1: Ikhlas penerbit. Kalau tidak ada Ikhlas bersama-sama. Okey. Jadi nantikanlah bila-bila masa untuk kita bersama dengan rakan penyampai kita yang lain dalam seleksi Selamat Pagi Malaysia. Terus dengar Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: What's up, kami? Foresight Music.
3: Kami dengar Sabah.

0: Hai, selamat pagi. Mestilah ceria. Macam itulah kan, Shu. Macam inilah. Oh, ke sini terus. Baik. Paling jauh dulu. Okey, okey. Bapak-bapak, terima kasih Irfan dan juga Syahida di Sabah Pemimpin Malaysia. Harapnya audio okey. Okey, sana. Macam dengar balik suara lah. Return balik. Okey, tak apa. Apapun, terima kasih Irfan dan juga Syahida. Jadi, apa yang kita kongsikan hari ini sudah semestinya berkenaan dengan belanjawan 2027 kan, yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat lepas. Dan tumpuan hari ini kalau Sabah FM kita nak kongsikan berkenaan dengan peruntukan yang diterima oleh Sabah. Apapun, terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan kerana memberikan peruntukan yang meningkat 1.1 bilion ringgit. Ini jumlah yang cukup besar, menjadikan jumlah yang diterima untuk tahun 2027 iaitu 18.7 bilion ringgit untuk negeri Sabah itu sendiri. Dan dalam peringkatan ini membawakan harapan bahawa khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan dan juga bekalan elektrik yang sekian lama menjadi antara keperluan penting rakyat Sabah. Jadi harapnya peruntukan yang meningkat sebegini dapat memperkasakan lagi, dapat menaik taraf lagi, dan kemudahan ataupun infrastruktur asas itu dapat dipulihkan ataupun dapat diperkasakan sepenuhnya di kawasan bandar dan juga luar bandar. Itu apa yang kita dapat lihat secara umum lah, ataupun belanjawan 2027 yang diperuntukkan untuk negeri Sabah. Berikutnya juga apa yang kita ingin kongsikan ini pula berkenaan dengan sektor infrastruktur nilai 3 bilion ringgit yang diperuntukkan bagi projek jalan raya di Sabah dan juga Sarawak, manakala 350 juta ringgit disediakan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan di kedua-dua negeri. Okey, Irfan dan Shu, okey, boleh dengar? Okey, oh, risau bercakap seorang. Terpesona. Aduh, jangan diimbau. Dulu nampak sangat program dulu eh. Dah sedekat kan, dah 10 tahun eh. Ya, ya, ya. Itulah perkongsian dari Sabah FM untuk kita berikan tumpuan sedikitlah belanjawan 2027. Okey.
1: Kali terakhir bawa naik kadar tu, had tu adalah pada tahun 2018. 6 tahun dah. Tu pun naik sehingga RM1,000 sahaja. Dan naik untuk kali ini RM10,000. Maksudnya 10 kali ganda tu bagi peluanglah untuk ekonomi Langkawi akan merancakkan. Dan sebagai pemangkin kepada Langkawi untuk terus mendapat tempat di hati bukan sahaja pelancong domestik sahaja, pelancong antarabangsa. Boleh main melancong, boleh set untuk aktiviti-aktiviti di pulau ni. Lepas tu, boleh sama-sama membeli belah. Kalau dulu takut-takut kan nak beli sahaja, aduh sahaja kan terlebih pula. Tak perlu takut-takut, tak perlu risau-risau, boleh main beli RM10,000 kot. Kan? Dan peningkatan ni memang memperkukuhkan tarikan Pulau Langkawi ni sebagai destinasi percutian dan juga destinasi membeli belah seiring dengan kempen Tahun Melawat Malaysia yang dilanjutkan sehingga tahun 2027. Itu cerita dia. Kalau kat Langkawi kan memang kami suka lah kan. Dan salah satunya adalah ini tentang Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi, Encik Rasli Yahya. Peningkatan had pembelian bebas cukai ini mampu mengembalikan kegemilangan Langkawi sebagai destinasi pelancongan dan juga membeli belah. Selain itu juga, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, Datuk Sri Iskandar Muhammad Kaus, berkata insentif ini turut berpotensi menarik lebih ramai penabur dalam sektor perniagaan bebas cukai ke Langkawi dan ini mencerminkan usaha strategik kerajaan mengembalikan dan memperkukuh daya tarikan Langkawi sebagai destinasi membeli belah pilihan pelancong domestik serta antarabangsa. Itulah cerita dia.
2: Tapi dengar kata, mereka duduk 2 hari dulu minimum kat sini baru boleh cuba sampai 10,000 betul eh?
1: 2 hari ataupun 48 jam. Tapi biasanya main Langkawi tak kena 28 jam.
3: Kan 2 hari je, tak cukup eh. Shopping lagi, nak pakai monok lagi.
1: Mana ya, dah? Nak cari-cari siapa lagi, tak ada tak ada.
4: Okey, itulah kelebihannya untuk kita cerita dekat sekitar Langkawi lah kan. Okey, kita nak sampai ke berikutnya, tiga suara kita yang paling kecoh sekali. Okey, jom. Sorry. Dia, Nazri.
5: Ya, yeah. Apa sebenarnya wajah mereka?
1: Zuhaida, awak rindu Edwin juga.
0: Alahai. Yelah, you all kan dekat je, Angkasa Puri je, sebelah je.
3: Sonya buat lagu baru, betul ke Sony?
4: Ya. Masuk lagi kategori lain pula untuk anugerah yang kasa.
0: Untunglah.
4: Kita mahu kan. Okey, terima kasih kepada semua DJ kita.
3: Terima kasih. Dari Sabah FM Edwin.
0: Ya, sama.
3: Ada juga tiga suara dari Nasrah FM.
4: Okey.
3: Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
4: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan pula keadaan trafik pada waktu ini di sekitar Kota Kinabalu. Dilaporkan di Tuaran menghala ke Bulatan Berungis masih lagi mengalami kesesakan dan sekarang ini lebih kurang 25 ke 30 minit masa pemanduan diperlukan. Begitu juga bagi anda yang menuju ke Tuaran, di hadapan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan menuju ke Bulatan 7 ke 10 minit. Kita mau kongsikan juga macam mana keadaan trafik di laluan berikutnya. Ini berkenaan dengan laluan di Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan masih lagi perlahan 20 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala di kawasan Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal menuju ke kawasan Inanam Kelombong juga dilaporkan berlaku kesesakan 10 minit kelewatan berlaku. Jalan UMS juga dilaporkan perlahan dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dan sekarang ini masa pemanduan yang diperlukan lebih kurang 5 ke 8 minit. Kawasan seterusnya kita mau kongsikan, ini kesesakan yang berlaku di Jalan Tun Fat Stevens selepas persimpangan ke Jalan Istiadat dilaporkan perlahan menuju ke Pusat Bandaraya 3 ke 5 minit. Berikutnya pula keadaan trafik di kawasan Bulatan Sembulan dari arah Jalan Pintas dilaporkan sedikit perlahan 6 ke 8 minit. Begitu juga dari Jalan Mat Saleh ataupun dari arah Tanjung Aru menuju ke Bulatan Sembulan juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit. Seterusnya di Jalan Pinampang Tambunan dilaporkan masih lagi perlahan 11 minit masa pemanduan ini menuju ke Pekan Dongongon. Dari arah Ben Borneo juga dilaporkan perlahan pada waktu ini dan dilaporkan mengalami kesesakan 15 minit kelewatan berlaku untuk anda yang menggunakan laluan tersebut. Meruntum ke KKIA khususnya di kawasan Meruntum dilaporkan perlahan dan sekarang ini lebih kurang 5 minit dan dilaporkan juga beransur lancar untuk jam yang ketiga ini. Dan akhir sekali di Jalan Pengetul Lokawi juga dilaporkan semakin lancar namun ada sedikit pergerakan perlahan lebih kurang 5 minit menuju ke Kinarut. Okey, itu info trafik yang kita kongsikan untuk waktu ini. Sekiranya ada insiden trafik yang anda ingin laporkan, boleh hantar ke WhatsApp 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Sabah. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih kamu orang yang terus dengar Segar Sabah FM sampailah ke jam yang terakhir pagi ini.
2: Ya, okey, jam terakhir ini semestinya kita ada ini. Gegar Segar Sabah FM.
1: Okey, Gegar Segar hari ini kan Ikhle, kita pilih lagu Tempatan Sabah.
2: Iya, penyanyi Tempatan Sabah yang pernah popular pada suatu ketika dahulu.
1: Betul.
2: Tapi masih lagi popular sehingga sekarang.
1: Yes, lagu yang menjadi siulan dari dulu kita ingat, oh lagu ini mesti kalau pergi Sabah dengar lagu ini. Kadang-kadang di Semenanjung pun begitu juga. Kalau dengar lagu ini, okey, ingat di Sabah.
2: Dia kira macam jadi signature sudah kan?
1: Betul, jadi lagu yang kita pertandingkan. Kan, lagu yang pertama ini nyanyian Kim Min Mudin. Siapa nak tahu kan lagu ini? Sayang Kinabalu.
3: Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu.
1: Itu lagu yang pertama.
2: Lagu yang kedua, lagu daripada Abu Bakar Ella,
1: aka Ampal.
2: Lagu yang bertajuk
1: Orang Kita. Orang kita, kita orang. Tapi ini versi yang baru.
2: Iya, ini versi yang baru. Kalau yang lama itu pun lebih kurang juga. Lebih cuma kurang. Muziknya dikena kasih lagi petalangan.
1: Betul, okay? Jadi dua buah lagu, Sayang Kinabalu nyanyian Kim Min Mudin dan juga lagu Orang Kita nyanyian Abu Bakar Ella.
2: Jadi undi sekarang melalui Facebook Sabah FM. Yang belum ikut kami, ikuti kami sekarang ini.
1: Betul.
2: Dan pilih lagu yang anda ingin dengar di penghujung segmen Segar sebelum pukul 10 pagi.
1: Betul, jadi undi sekarang sudah dibuka untuk anda. Kita akan nantikan lagu mana yang akan menang dan kita siarkan di penghujung Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
3: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu? Eh, benci saya. Rusak kasut saya sudah.
3: Kau ni datang-datang terak depan muka saya kenapa? Macam mau tulik saya punya telinga.
2: Saya punya kasut tinggi ni, Pak. Aku
3: kenapa?
2: Tengok ada chewing gum.
3: Aduh,
2: ada gula getah.
3: Kesian. Ada gula getah.
2: Kenapa, Pak, dorang ni kunyah-kunyah gula getah terus dorang buang-buang jadi jalan raya?
3: Ya, yang kau jalan saja tidak mau tengok di lantai kenapa?
2: Bapak, macam mana juga kalau sudah catwalk?
3: Catwalk, ah? Jalan kucing. Kucing berjalan.
2: Itulah.
3: Tapi kau tahukah mengenai chewing gum ni, gula getah ni kan?
2: Ya.
3: Kalau kita mengunyah gula getah ni dalam, inilah, macam apa kan kita mengunyah gula getah ni boleh membakar dalam 11 kalori setiap jam.
2: Iya.
3: Ya.
2: Macam tu exercise tu muka kita kan?
3: Ya.
2: Jadi tak lama kulit
3: lepas tu sentiasa tegang tu muka.
2: Ya kan? Tegang lah ni tu macam nak payah lah pergi botox.
3: Berapa sudah umur kau? Macam tegang je muka kau ni.
2: Kan? Ha. Tapi itulah janganlah buang di mana-mana kan. Lepas kunyah-kunyah.
3: Lepas kunyah-kunyah buanglah dalam tong sampah.
2: Betul.
3: Masukkan dalam plastik tu, buang dalam tong sampah.
2: Iya.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
4: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
4: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Marcellus Pongin, perempuan idaman. Kamu sedang dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan pagi ini. Ada Edwin dan juga Ikle. Ini jam yang terakhir Segar Sabah FM.
1: Ya, jadi seperti biasa, untuk yang belum lagi dengar tadi, untuk Gegar ya. Segar kan, kita bagi tahu baliklah. Lagu yang kita pertandingkan untuk Gegar Segar adalah lagu daripada Abu Bakar Ella.
0: Betul, yang bertajuk Orang Kita.
1: Ya, dan juga lagu daripada Kimin Mudin, lagu yang bertajuk Sayang Kinabalu.
0: Yes, dua-dua lagu yang kita sudah biasa dengar, sinonim dengan lagu di Sabah ni, ataupun orang Sabah. Jadi kamu undi lagu mana yang kamu dengar full nanti di penghujung, kan?
1: Ya, betul. Okay, jadi sambil kami tunggu undian anda di Facebook rasmi Sabah FM, kita ingin bagi tahu jugalah hebahan kan. Ini untuk pemakluman mengenai pesawat terbang rendah sempena latihan Air Mobility Tactical Operation Siri 2 2026. Okay. Yang mana Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan ini di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud Sabah mulai hari ini, iaitu 12 Oktober hinggalah 20 Oktober 2026.
0: Oh, okey. Jadi jangan orang bilang panik, jangan risau. Ini adalah sebahagian daripada latihan pihak TUDM dan juga TLDM, Tentera Udara dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia, untuk meningkatkan interoperability ataupun keboleh operasian bersama antara perkhidmatan serta menjadi tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal. Yep. Jadi mereka akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset-aset maritim yang terletak di kawasan latihan yang digazetkan.
1: Yeah.
0: Jadi jangan panik, jangan cemas, jangan orang bilang, "Uy, ada apa ni?"
1: Selalu begitu kan, ambil gambar kasih viral, rupanya dah tahu apa dia punya tujuan di situ sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi viral kan dengan tajuk yang lain.
0: Betul. Okey, jadi kalau ada pesawat terbang dengan altitude rendah ataupun kehadiran aset-aset pertahanan negara, itu adalah sebahagian daripada latihan yang berlangsung hari ini hingga 20 Oktober.
1: Ya. Okey, dan selepas ini sementara menunggu kan untuk kita punya undian tu, mana satu yang menang, kami akan juga kongsikan untuk ini pertandingan bintang Pier Ramli.
0: Ya. Yeah,
1: yang berlangsung semalam.
0: Semalam juga berlangsung, ada sudah pemenangnya. Jadi kita akan kongsikanlah siapa pemenang dan juga finalis yang bertanding.
1: Ya.
0: Okey, kita lain terus. Ini dia Misha Omar dan Flop Poppy, Sembunyi.
1: Sabai fam.
0: Bagus bah.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Segera FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan Ikhle. Kita menantikan lagu mana yang menang untuk Gegar Segar hari ini. Yep. Dua lagu tempatan, penyanyi tempatan legenda.
1: Yeah.
0: Kita akan bagi tahu sekejap lagi lah.
1: Yeah.
0: Tapi kita mau bagi tahu ini pemenang untuk pertandingan Bintang Piramli yang berlangsung semalam.
1: Ini berlangsung semalam dan Sabah kita ucapkan tahniah. Kita bagi tahu Sabah dulu lah kan.
0: Yeah.
1: Kita ucapkan tahniah untuk wakil Sabah yang berjaya mendapat tempat ketiga.
0: Wow, tahniah. Ejan Ramli
1: mewakili Sabah dan juara daripada zon utara iaitu Rul Azhar dan naib juara daripada zon dari zon Sarawak iaitu Mahazail,
0: tuan rumah yang menang nombor 2. Okay.
1: Dan persembahan terbaik dari zon selatan PR1s.
0: Wah, dia bukan P. Ramli, PR1. Wah, ada P ya depan ya. Lepas tu Hasnul Hassan mewakili zon timur dan juga Mus Ramli zon tengah juga merupakan finalis yang bertanding semalam. Dan juga ada, maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 6 finalis.
1: 6 finalis.
0: Betul lah, 6 finalis.
1: Ya, dan Sabah masuk di tempat yang ketiga.
0: Wah, tahniah.
1: Tahniah.
0: Tahniah terbaik semalam.
1: Memang semua
0: kan
1: mantap-mantap. Betul. Yang pergi ke pertandingan akhir ni kan. Jadi tempat ketiga tu kira antara terbaik yang terbaik lah.
0: Betul. Jadi tahniah kita ucapkan untuk semua yang terlibat dan yang menang. Serta tahniah juga pada zon Sabah kerana kita terletak di tempat ketiga, top 3 lah kan.
1: Betul.
0: Semasa pertandingan Bintang Piramli yang berlangsung semalam di Unimas Sarawak.
1: Ya, betul. Okey. Okay.
0: Baik, lagu yang menang Ikhle, kita sudah tahu ke itu ataupun kita nanti umumkan nanti kah?
1: Mau umum nanti kah macam mana kah? Kita bagi orang peluang lagi.
0: Undiannya masih lagi berjalan. Tapi lepas lagu ni, lepas satu lagu ni lah. Sebab lagu ni pendek saja ni, kita bagi peluang lagi.
1: So kalau kita tengok kan macam berkejar-kejar, sebab macam susah orang mau buat pilihan bila lagu ni dua-dua memang best.
0: Okey, kenapa? Kita bagi dalam 2 minit lebih untuk orang buat pilihan saat akhir. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: me.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Wuh, ramai yang menantikan lagu mana yang menang ni. Kita sudah bagi can 2 minit lebih untuk anda undi di saat-saat akhir.
0: Ya, betul. Kali ini kita bagi orang tough sikit lah kan. Sebab betul. Lagu ni dua-dua memang best kalau melayan. Tapi orang lebih memilih lagu daripada Kimin Mudin.
1: Wow, Sayang Kinabalu.
0: Sayang Kinabalu, dia menarik ni.
1: Lagu tu juga yang menjadi pilihan orang kan. Hebat, apapun. Terima kasih lah kamu yang sudah undi lagu Gegar Segar hari ini antara Sayang Kinabalu dan juga Orang Kita.
0: Betul. Okey, jadi untuk anda yang tidak berjaya mengundi untuk hari ini ataupun tidak masak mengundi hari ini, tidak apa, ada lagi pada hari esok sebab Gegar Segar ini Isnin hingga Jumaat dan setiap hari itu kami akan memilih lagu-lagu yang best-best
1: betul
0: untuk dipertandingkan.
1: Yes. Okey, jadi nantikan lagu Sayang Kinabalu selepas ini sebelum beralih ke jam ekspresi sampai 2 petang ini. Wan Hizwa akan bersama anda 4 jam yang berikutnya.
0: Iya, jadi sampai sini saja Ikhle dan juga Edwin kasih kawan kamu untuk hari ini dalam gegar dalam segar. Bersama, lebih kurang bersama kan?
1: Betul.
0: Dalam Segar Sabah FM daripada pukul 6 tadi hinggalah pukul 10 ini kami kasih kawan kamu dan semoga semua info yang kami kongsikan semuanya bermanfaat dan terhibur dengan lagu-lagu yang telah di perdengarkan kepada anda.
1: Betul. Okey, sebelum Sayang Kinabalu kita dengarkan, ini dia lagu Lukman Podolski, Kalau Kau Rindu. Saya Edin Robin.
0: Saya Ikhle Jamie.
1: Jumpa lagi.
0: Bye-bye.

0: Memang betul lah, telepon bimbit nih penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkan lah, masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah, sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only
1: one pemilik hati. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal dengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana pun juga anda berada bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM terus bersimak langsung di aplikasi RTM Klik. Ya, segmen kedua di Sabah FM, ekspresi inspirasiku pagi ini. Pagi Isnin 12 Oktober 2026. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Ya, dan kita akan bersama-sama hingga ke pukul 2 petang nanti dengan pelbagai rentak lagu akan disajikan untuk anda. Di samping informasi semasa akan terus kita kongsikan juga untuk anda ya. Dan apapun, terima kasih untuk kawan-kawan saya Double E DJ Edwin dan juga Iklay yang telah pun bersama-sama dengan anda juga selama 4 jam di ruang udara Konti Sabah FM menerusi segmen pertama kami, yaitu

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
2: Inilah hari baru, ini hari pertama.
0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga. Pesanan ini

Ya, itu dia baru berlalu. Nadif Wassalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Redno dengan lagu yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan terus membawakan di tengah pukul 10.26 minit pagi. Dan sepagi untuk anda yang baru saja dengarkan Sabah FM pagi ini. Pagi ini segmen kedua di Sabah FM Ekspresi Inspirasiku. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Izu Ahmad. Dan kita akan bersama-sama hingga ke pukul 2 petang nanti ya. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, tak kiralah jarak pemanduan yang dekat ke yang jauh ke kan, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Apa yang penting, anda pandu dengan cermat, jiwa pasti selamat. Dan pastikan anda juga sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara kita, dan saling bertimbang rasa di jalan raya ya. Dan terima kasihlah anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda, okey? Baru-baru ini, Jumaat lepaslah pun dibentangkan Belanjawan 2027 oleh Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri kita yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim ya. Belanjawan 2027, penggapai di langit, mengakar di bumi. Sudah pasti satu belanjawan yang bersifat inklusif. Tiada pihak yang tercicir ya, semuanya menerima manfaat yang disalurkan oleh kerajaan kita. Terima kasih untuk Kerajaan Madani atas keprihatinan kepada rakyat Malaysia dengan pelbagai kabar-kabar menarik diberikan untuk rakyat Malaysia dalam Belanjawan 2027. Nak lebih tahu lebih lanjut perincian Belanjawan 2027, apakah yang menarik diberikan oleh kerajaan kita untuk kita semua, nanti Wan akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan apa yang Wan harapkan, anda terus kekal bersama kami, bertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Baiklah, selepas ini ada sebuah lagu dangdut. Kita nak berhibur bersama-sama dengan Amelina. Lagu yang berjudul Rindu Lagi. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Erema. Lagu ini Pelita di Bawah Purnama. Ini adalah Sabah FM. Bagus, bah.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist, 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
3: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami... Hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM.
1: Sampaikan ucapan promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi.
0: Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah di 088-712-344 sambungan 1116, 088-712-344 sambungan 1116.
2: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, 11.05 minit pagi. Pertemuan kita untuk jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku. Edisi Isnin hari ini, 12 Oktober 2026 ya. Dan terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, bertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik ya. Dan juga hari ini dibawakan untuk anda ruangan menu playlist, permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita yang mana Wan akan tunaikan pada pukul 1 tengah hari nanti. Hingga pukul 2 petang, selama sejam kita akan berhibur dengan rangkaian lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita ini dalam ruangan menu playlist dengan tema dibawakan hari ini adalah lagu daripada artis maupun penyanyi wanita. Okay? Jangan salah tema. Hari ini temanya adalah lagu daripada artis maupun penyanyi wanita, perempuan. Okay? Dan anda boleh hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 ya. Sekali lagi 019-490-4848. Siapa cepat dia yang dapat, okay? Dan juga anda boleh terus simpan talian WhatsApp di Sabah FM ini di dalam telefon anda untuk apabila anda bila-bila masa nak minta lagu kan, hantarkan ucapan, boleh sejak terus WhatsApp kami di kontak 019-490-4848. Baik, dan sebelum kita berhibur, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan ceria yang telah pun dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Antaranya kita ada Norzita. Katanya selamat pagi dan selamat berkonti DJ Wan, semoga lancar bersiaran hendaknya. Cuaca di Beaufort hari ini cerah, alhamdulillah ya. Dan untuk menu playlist hari ini, nak dengarkan lagu daripada Haslinda, lagu yang berjudul Sehati Sejiwa. Katanya saya Norzita, pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih Norzita. Juga seterusnya kita ada rakan kita Alice Raymond yang berada di Kuching, Sarawak. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Wan. Terima kasih. Lagi seterusnya rakan kita Arni. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas katanya dalam Ekspresi Inspirasiku. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin. Terima kasih Arni. Arni hadir dari Sembulan untuk tema hari ini katanya dalam ruangan menu playlist. Arni nak dengarkan lagu daripada Raja Emma, lagu yang berjudul Angan-angan. Buat DJ Wan, terima kasih. Terima kasih kembali. Juga seterusnya rakan kita Fasha hadir dengan mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan untuk menu playlist hari ini nak dengarkan lagu Manda Berhela daripada Ziana Zen. Terima kasih Fasha. Dan juga seterusnya rakan kita Rin yang berada di Kinarut, katanya nak dengarkan lagu daripada Celine Dion, lagu yang ber

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
4: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Baik, itu dia baru berlalu Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya yang berjudul Di Sudut Kamar Hatiku. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Ekspresi Inspirasiku walau di manapun juga anda berada bersama kami di Sabah FM. Bagus Pak. Dan bagi anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, awak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Semoga anda dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga dipermudah segala urusan dan tercapai apa yang anda impikan selama ini. InsyaAllah. Amin. Sama-sama kita doakan ya. Apapun pagi ini, bagi yang bekerja, semoga tugasan dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. InsyaAllah terus bersemangat melaksanakan tugasan yang telah pun diamanahkan, dipertanggungjawabkan kepada kita ya. Maklumlah, Sabtu dan Ahad dah pun bercuti kan. Jadi hari ini harus kembali committed dan juga bersemangat melaksanakan tugasan kita di tempat kerja. Nak kira lah anda bekerja di agensi kerajaan kan, jabatan kerajaan, syarikat swasta maupun bekerja sendiri. Selama bekerja, selama bertugas, kita sama, kita geng. Baik, semalam baru saja berlangsungnya lawatan kerja Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Ching ke negeri Sabah. Dan juga semalam beliau sempat mengadakan lawatan ke kompleks komunikasi di Sabah ini, di tempat kami berada sekarang ini, tempat Wan bersiaran sekarang ini. Dan juga semalam sempat ditemubual bersama dengan DJ Afrina di Konti Sabah FM. Dan untuk itu, Wan nak kongsikan antara itipati lawatan kerja Timbalan Menteri Komunikasi ke Sabah semalam. Antaranya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menambah kira-kira 1,010 titik akses Wi-Fi di Universiti Malaysia Sabah UMS bagi memperluas liputan internet di kampus itu. Menurut Yang Berhormat Teo Ne Ching, inisiatif itu adalah sebahagian daripada usaha MCMC untuk memastikan warga Sabah, khususnya pelajar dan warga institusi pengajian tinggi IPT, mendapat akses kepada perkhidmatan internet yang berkualiti tinggi ya. Dan beliau berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi projek yang melibatkan penambahan titik akses Wi-Fi di universiti awam di seluruh negara dengan MCMC menggunakan dana sendiri bagi menyokong pelaksanaannya ya. Dan juga beliau berkata penambahan itu akan menjadikan liputan internet di kampus berkenaan lebih menyeluruh sekaligus meningkatkan kemudahan capai internet untuk warga universiti. Jadi mudahlah untuk ada di pelajar kita kan mengakses maklumat untuk mendapatkan data bagi melaksanakan kerja-kerja ataupun tugasan-tugasan assignment kan yang diberikan oleh pensyarah semasa pengajian di UMS. Terima kasih untuk kerajaan kita, khususnya Kementerian Komunikasi ya. Dan juga dalam pada itu, beliau berharap pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 akan terus menambah baik liputan 4G di kawasan pedalaman dan juga kawasan yang kurang penduduk di Sabah. Beliau berkata meskipun kawasan berkenaan tidak mempunyai nilai komersial kepada syarikat telekomunikasi, Kementerian akan menggunakan teknologi terkini seperti satelit bagi menyelesaikan masalah berkenaan. Jadi ini dapatlah membantu rakan-rakan kita yang berada di pedalaman Sabah ini untuk saling berhubungan, dapat berkomunikasi, dapat mengakses maklumat kan. Walaupun berada non jauh di sana, namun tetap diberikan perhatian dengan pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 dengan menambah baik liputan 4G ataupun 4G di kawasan pedalaman dan juga kawasan yang kurang penduduk di Sabah itu. Jadi itu adalah antara intipati lawatan Timbalan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Teo Ne Ching di Sabah semalam yang sempat mengunjungi Konti Sabah FM. Banyak lagi akan dikongsikan kepada anda selepas ini. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Pak. Seketika kita berhibur bersama-sama dengan Sufian Suhaimi. Lagu ini dia, lagu yang berjudul Di Matamu. Sabah FM, bagus Pak.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Baik, kita nak bacakan lagi salam-salam dedikasi ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita ini yang dihantarkan ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Selamat pagi buat Iman Akasha yang berada di Kinabatangan. Katanya, salam ekspresi inspirasiku ditujukan untuk ibu bapa di rumah dan juga keluarga di mana saja berada dengan ucapan Sabah FM, pilihan terbaik mekar di hati pendengar di mana juga bersiaran. Terima kasih. Dan juga buat Wan, berhati-hati semasa balik nanti. Terima kasih Iman Akasha. Juga seterusnya rakan kita Marsa Saleh yang berada di Tawau, katanya selamat pagi dan juga selamat bertugas dalam ekspresi inspirasiku. Semoga tugas lancar, dipermudah segala urusannya. Terima kasih. Dan untuk menu playlist hari ini, nak dengarkan lagu daripada Dato' Francisca Peter, lagu yang berjudul Sekadar di Pinggiran. Terima kasih Marsa Saleh. Dan lagi satu ucapan daripada rakan kita Dia Alisa yang berada di Kota Marudu, katanya cuaca di sini cerah, alhamdulillah. Dan juga selamat tugas buat DJ Wan, semoga sentiasa sihat ceria selalu, insyaAllah, amin. Terima kasih dengan doanya. Dan juga untuk hari ini dalam ruangan menu playlist, saya dengarkan lagu daripada Adira, lagu yang berjudul Sayang Orang Yang Sama. Terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Jom berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Bruno Mars, lagu ini Talking to the Moon. Sabah FM, bagus, Pak.

0: kasihku.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Baik, sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 12.04 tengah hari. Dan untuk itu, kami di Sabah FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur. Solat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahwa kalimah la ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini itu bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air, bukan pula dibawa oleh burung-burung yang berterbangan. Tapi ketahuilah olehmu bahwa kalimah la ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini itu diiringi dengan perjuangan, pengorbanan, kesakitannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkorban jiwanya sampai mengalirkan darahnya bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya terselamat di dunia wal akhirah. Ya Rasulullah, ampun dan maafkan kami andai kami kurang menjalankan syariatmu dengan sempurna. Ampunkan kami ya Rasulullah.
2: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.

0: Nabi Muhammad bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi amat-amat sedih.
1: Sebab apa? Orang yang ada di belakangnya tidak ada. Kita tuan-tuan perempuan hargai masa dia ada. Yang perempuan hargai masa suami ada.
0: Nampak tak? Hargai. Kenapa nak cari jalan yang boleh merugikan kita? Anak-anak sedang membesar.
1: Fokus pada anak-anak. Nabi hargai orang-orang yang ada di sekeliling. Tuan-tuan, masa dia ada ni lah kita hargai.
0: Tapi nak bagi tahu,
1: hargai orang yang ada di sekeliling kita. Hargai anak-anak kita. Hargai tuan-tuan. Apa tanda hargai penghargaan kepada anak-anak? Tuan-tuan, kasihilah mereka.
0: Man la yarham la yurham. Siapa yang tak hargai, tak sayangi anak-anak, mereka tak akan menghormati kita.
1: Hargailah mereka dengan ilmu. Hargai mereka dengan kasih sayang.
0: Hargai mereka dengan apa yang ada dengan mereka. Jadilah sahabat yang terbaik dengan mereka. Sebab Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha sangat rapat. Dengan anak-anak Nabi yang lain, Nabi sangat rapat. Kalau Nabi ada dengan kita,
1: apa yang akan kita tonjolkan? Apa yang akan kita persembahkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita buatlah yang terbaik. Jadilah manusia yang mencintai Nabi dan buat segala perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar.
2: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda walau dimanapun juga anda berada. Anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad. Dan pukul 1 tengah hari nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 1 tengah hari untuk edisi hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera. Makan apa tu? Makan di mana? Dengan siapa? Apapun, jangan lupa dimulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah atas rezeki yang Allah kurniakan ke kita pada hari ini ya. Dan juga sebelum kita berhibur lagi, Wan nak kongsikan lagi informasi untuk anda. Ini di mana Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan MTOP Siri 2 2026 di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan juga Kota Belud Sabah mulai hari ini 12 hingga 20 Oktober 2026. Latihan yang dilaksanakan ini akan melibatkan TUDM bersama Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bagi meningkatkan interoperability kebolehan operasian bersama antar perkhidmatan serta menilai tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal ya. Dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitud rendah dan juga pergerakan aset-aset maritim yang terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan ya. Dan sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak panik dan cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan itu dilaksanakan. Jadi harap maklum untuk anda yang berada di kawasan terlibat dengan latihan tersebut ya, agar tidak panik ataupun juga cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan juga melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan tersebut dilaksanakan. Baik, banyak lagi info akan dikongsikan kepada anda. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bahaya. Ini dia kumpulan Mega Takdir dan Waktu, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahaya.

0: Breakfast, hentikan stigma kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

0: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
1: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlakan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116. 088-712-344 sambungan 1116.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verde Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bulet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Asiku. Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, menu playlist di Sabah FM bagus bah. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia menani untuk anda semua yang terus kekal dengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Baik, kembali bersama-sama dengan Wan untuk jam yang terakhir Ekspresi Inspirasiku edisi Senin hari ini 12 Oktober 2026 dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM dan juga selama sejam ini kita akan berhibur dengan rangkaian lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita menerusi ruangan menu playlist dengan tema hari ini lagu daripada artis wanita. Baik, baru-baru ini telah pun dibentangkan belanjawan negara kita untuk tahun 2027 dan pelbagai inisiatif yang dibawakan untuk rakyat ya, untuk menjamin kesejahteraan rakyat dengan tema menggapai di langit mengakar di bumi. Dan antara yang menarik awak nak kongsikan untuk anda di mana bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bermula tahun depan ya, di mana ini akan memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Jadi ini adalah satu berita yang baik khususnya kepada adik pelajar kita dan juga ibu bapa serta penjaga pelajar dapat membantu mengurangkan beban ibu bapa untuk membuat perbelanjaan sesi persekolahan anak-anak masing-masing kan pada tahun 2027. Terima kasih untuk Kerajaan Madani yang begitu sangat-sangat prihatin kepada masyarakat ataupun rakyat di Malaysia.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, Bas. Sedar-sedar, ya. Ha, masa sangat mencemburi pertemuan kita. Dah pun Wan ingin mengakhiri tugasan untuk hari ini dalam ekspresi inspirasiku di Isnin, 12 Oktober 2026. Pejam-pejam-pejam cepat. Sangat masa berlalu. Kan, apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan selepas ini menerusi segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam itu janji dengar, anda akan ditemani oleh kawan-kawan saya Kak Lang dan juga DJ Azian, ya. Dan insyaAllah esok lagi Wan akan kembali bersama dengan anda juga dalam ekspresi inspirasiku. Dan bagi anda yang lagunya tidak dapat ditunaikan hari ini, jangan marah, jangan berkecil hati. InsyaAllah esok ada lagi dibawakan untuk anda ruangan menu playlist. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. Dan insyaAllah selepas ini dua lagu yang terakhir untuk dibawakan untuk anda, iaitu The Power of Love, Celine Dion, dan juga lagu ini cukup sampai di sini. Nabila Razali. Assalamualaikum. Salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji Dangan. FM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Ya, saya serahkan dulu kepada kawan saya untuk membuka tirai perbualan.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat petang untuk semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
0: Baik.
1: Dua-dua pun kesihatannya.
0: Kesihatan okey, suara je begini nih.
1: Oh ya.
0: Anda juga demam lah apa semua, tapi entahlah kenapa tiba-tiba.
1: Apa kakak buat Sabtu Ahad?
0: Tiada juga.
1: Karaoke?
0: Tiada juga. Mungkin 10-10 kan menyaksikan kita berteriak.
1: Oh, hai, excited.
0: Ya, adalah.
1: Okey, petang ini Kak Lang sama Azian terus kasih kawan kamu macam biasa sampai jam 6 petang. Dan macam biasa juga jam yang pertama kakak. Macam mana pun keadaan suara kita, kelas tetap on.
0: Ya, murid tetap mau belajar. Okey, hari ini 12 Oktober 2026 bersama dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah.
1: Betul. Isnin minggu yang ketiga untuk bulan 10.
0: Baik, harap apalah.
1: Semuanya okey.
0: Kita punya bahasa etnik.
1: Okey, sejak dari hari Jumaat, Sabtu, Ahad, ramai yang menerima perkabaran gembira. Yalah. Sebenarnya. Jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kita dapat.
0: Ya, sebab daripada bajet 2027, kita pun sudah mendengar dan kita sangat-sangat berterima kasihlah dengan apa yang diberikan oleh Perdana Menteri.
1: Betul.
0: Dan juga Menteri Kewangan kita semasa bajet 2027. Dari ini hari,
1: kita mau bersyukur. Bersyukur dan berterima kasih. Apa yang diberi?
0: Ya, mau bilang apa yang didapat sudah kita buatkan hari Jumat.
1: Jadi bersyukur dan berterima kasih. Apa yang diberi?
0: Ya, jadi kamu komen-komen lah.
1: Oke, komen macam biasa di Facebook resmi kami. Cari Jak Sabah FM Bagus Bah. Ataupun lagi senang untuk kamu bantu kami dua orang nih. Kamu hantar voice note.
0: 019-490-4848. Ya, Sabah FM
1: Bagus Bah.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Hey Zam, kenapa kau ni?
2: Entahlah, saya rasa sedih betul bah sekarang ni. Rasa kosong je, macam nadamut ni mau buat apa-apa.
1: Tenang bah Zam, tarik nafas dulu. Aku ada je ni kalau kamu cerita apa-apa. Jangan kau simpan sendiri-sendiri. Bah, mari kita keluar minum dulu. Aku je yang belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kita sayang dan ambil berat pasal diri kita. Kalau kamu perlukan seseorang untuk mendengar, telefon je talian HIL 15555. Kami sedia membantu anda.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Bersyukur dan berterima kasih apa yang diberi. Itu belajar bahasa etnik untuk ini hari.
1: Jadi ada sudah cikgu-cikgu kita hadir.
0: Ada, macam biasa.
1: Cikgu pertama yang hadir.
0: Tiap sah Sanin.
1: Cikgu tiap sah.
0: Bersyukur dan berterima kasih Nono yang napa taak bisa ya Bofet.
1: Wah, dia syukur sama terima kasih itu sama saja.
0: Nono kan. Yang napa taak.
1: Nono yang nama taak.
0: Napa taak.
1: Oke, lagi siasta nawa bagus bone pula he.
0: Syukuru.
1: Nah, syukuru. Syukuru si bawa. Syukuru si bawa berterima kasih. Aga yaro diariki.
0: Diariki.
1: Gitu kata.
0: Nantilah.
1: Diariki ka diariki. Diariki.
0: Oke, lagi bisa ya Buffett. Ini si Norzita dia bilang basyukur. Jan berterima kasih Nuno Oni Binagi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Oh, bersyukur Jan berterima kasih Nuno Oni Binagi.
1: Terima kasihlah apa ni kepada Nurzita, Nuno Oni Binagi.
0: Nuno Oni Binagi.
1: Hari itu kan.
0: Oke, okay, Cikgu Yanan di Kampung Mansut Kuala Penyu dalam bahasa Tatana, bah bersyukur dan berterima kasih takau Nuno ya pinataak.
1: Yang pinataak.
0: Nuno yang pinataak.
1: Oh, rupanya syukur dan terima kasih itu tiada dalam bahasa apa ini etnik kan.
0: Betul. Oke, okay, satu saja. Voice note si Mayani Emma okay. Kita dengar sama-sama.
2: Assalamualaikum DJ Azianin Kak Lang.
0: Waalaikumsalam.
2: Habis saya bawa DJ. Bersyukur dan berterima kasih Nuno yang tinak.
0: Tina.
2: Nuno yang okay, tinak. DJ.
0: Bye.
2: Bopot hujan DJ.
0: Oh ya. Bopot hujan.
1: Oke, kami di sini enggak hujan tadi kan?
0: Betul.
1: Oke,
0: cuacanya
1: kan kita
0: panas.
1: Lupa sudah.
0: Sebab berkurung ya kan di pejabat, enggak okay. Sempat tengok di luar.
1: Nanti kita sambung balik ASEAN. Terus kamu komen-komen kita punya bahasa etnik hari ini.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertolong derma.
2: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Bangang.

0: Okey, dah 2:32 minit petang Azian.
1: Kakak tengok TV sekarang ni.
0: Apa dia?
1: Alamak, limpas sudah. Yang di bawah tu, apa nama dia tu?
0: Apa dia?
1: Untuk malam kemuncak Anugerah Sri Angkasa.
0: Oh.
1: Kak Langkan top 5.
0: Iya.
1: 24 Oktober
0: betul.
1: Ya, good luck Kak Lang. Doakan Kak Lang.
0: Mudah-mudahanlah ada yang manis-manisnya kan Azian.
1: Insya-Allah manis ada untuk Kak Lang. Okey, apapun kita teruskan lagi belajar bahasa etnik untuk ini hari.
0: Baik.
1: Bersyukur dan berterima kasih. Apa yang diberi?
0: Apa dia? Okey, kita ada
1: si Muhammad Rizki. Dia bilang dalam bahasa etnik Kadazan Pinampang.
0: Panjang oh, saya bagi Azian lah.
1: Ada dua kakak satu, saya satu.
0: Baru buka radio, apapun semoga cepat sembuh. Mudah-mudahan.
1: InsyaAllah, amin. Okey, Kadazan Pinampang dia bilang, Munsikau om monong koto huot nunu nopo o pinatak.
0: Pinatak.
1: Itu Kadazan.
0: Oh, susah.
1: Dusun kakak silakan.
0: Dusun Keningau monong koto luot om Munsikau nunopo it pinatak.
1: Nah, minum air asam, DJ dia bilang.
0: Minum air asam. Asam apa? Asam Jawa ataupun asam-asam?
1: Asam gelugur.
0: Asam Jawa ke apa? Yang Jawa limau-limau kali. Pun masam juga.
1: Okey, si Nasuhalilah dalam bahasa Idaan Segama. Okay. Gesyukur, bio, geterima kasih, nonong, mekai. Terima kasih, DJ.
0: Susah.
1: Gesyukur, bio, geterima kasih.
0: Terima kasih.
1: Nonong, mekai.
0: Mekai. Nah, di bawahnya itu apa? Terima.
1: Terima kasih, terima. DJ.
0: Oh, terima kasih, DJ. Si Azimi, dia bilang Dusun Kundasang Ranau. Kotuluadan, omon... Momponsiko dit nunu nunu
1: it
0: pinataha
1: dusun
0: dit nunu nunu
1: dit nunu apa tuh kakak dengan apa yang diberi. Okey, Nurul Anis dalam bahasa Suluk.
0: Bahasa Suluk.
1: Maksarang sukul bang unu indihil.
0: Nah, Maksarang... logatnya apa? Logatnya dulu, logat Suluk dulu. Nah, Maksarang sukul lah.
1: Ditambah.
0: Itu Bajo kan. Maksarang sukul bang uno in the hill. Nah gitu.
1: Sama.
0: Satu lagi orang Iban tuh. Etnik Iban Sarawak, si Elis Raymond.
1: Bersyukur serata. Gimana kakak? Bersyukur. Biasa aja lah. Bersyukur serata meri. Terima kasih atas utai keudah diberi.
0: Ya. Bersyukur serata meri. Terima kasih atas utai ke udah diberi. Jadi Jawa kok.
1: Itulah.
0: Susah lah.
1: Okey, terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Kita mau dengar lagu Sabah FM.
0: Bagus, Mbak.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.

0: Bayar.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Teruskan.
1: Okey, apa pun, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Si Emma bilang kakak, minum air asam, limau kasturi ataupun lemon.
0: Yang pentingnya masam-masam lah. Okey, sedap juga tu, boleh diminum lah.
1: Okey.
0: Tapi tak boleh banyak juga kan, Zian, tak boleh kerap. Gastrik kita.
1: Oh, faham.
0: Kan susah betul, banyak tu penyakit kita.
1: Makan itu pula kesannya. Makan ubat.
0: Sekala boleh lah.
1: Makan ubat dari yang disarankan oleh doktor lah kakak, senang. Ya,
0: kan.
1: Okey, kita ada si Ina Rozana. Bersyukur kau, berterima kasih Ian Anu, bayi penumuan.
0: Oh, ni baju sama tuaran.
1: Iya.
0: Kete dong, Azian.
1: Bersyukur, terima kasih Taka Kio, mana-mana ininggai Gino. Bahasa Tidung.
0: Gino ni memang selalu saya dengar ni kalau orang Tidung bercakap.
1: Kan Gino.
0: Kan Gino. Lagi okay. Si Kipli, melanau muka. Syukur, jegum, terima kasih. Unga. Ino un jenuah. Ada lagi ujung dia, Zian. Akek ke tu? Akek. Susah. Bahasa Melanau muka. Kalau dorang yang cakap mungkin lagi sedap didengar lah kan.
1: Betul.
0: Kalau kita ni biasalah membaca sebiji-sebiji apa.
1: Lurus ya membaca.
0: Syukur jegum, terima kasih un ga wa ino un jenuah. Akek.
1: Okey. Okay. Ini
0: dalam bah bilangnya. Oh, dalam bahasa. Bukannya dalam bahasa. Dalam bahasa.
1: Melanau muka Sarawak. Yeah. Okey, ini ya. Kadazan Pinampang, konsikaan Om Monong Koto Huot Onunopo Pinatak. Kadazan Pinampang.
0: Okey, habis sudahkah?
1: Setakat ini itu sahaja.
0: Di WhatsApp pun tiada.
1: Ini pusingan yang terakhir ya?
0: Ya, betul.
1: Okey, apapun. Terima kasih untuk kamu yang berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Konsikaan, terima kasih. Ya. Bersyukur.
0: Bersyukur, barulah menunggu tuhuat.
1: Okey, apapun, terima kasih sekali lagi. Pastikan kamu terus setia bersama kami, terus dengar Bahang Melatu, Azian sama Kak Lang sampai jam 6. Sebab untuk jam yang kedua nanti kita ada topik yang santai, kakak.
0: Betul, untuk kita sembang-sembang bersama petang ini.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Bah.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit elaun sara hidup sehingga RM300 ringgit sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
4: Dengamlah tu,
5: janji dengar,
4: Sabah FM,
5: bagus bang.
6: Hai, saya Regun Tabit, dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM, bagus bang.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga. Pesan

0: Baik, Azian. Ha, sudah 3:07 minit petang. Hampir sudah berapa saatnya lagi berubah.
1: Okey.
0: 3:07 minit petang.
1: Baik, jam yang kedua ni kita punya topik yang santai juga kakak, ada kaitan jugalah dengan bajet.
0: Macam bajet. Nah, bajet ni di rumah lah. Kan. Apa dia?
1: Okey, ini petang kami mau tanya kamu, benda ataupun barang yang sanggup kamu beli guna duit simpanan.
0: Kan? Ada orang dia nak mau kacau tu duit simpanan dia, biar apa terjadi pun.
1: Tapi bila nampak sesuatu kakak, alamak, duit sekarang ni tak cukup ni, kurang. Pakai
0: dia ni memang tak mau berhutang. Dia mau hutang, dia bilang ada duit simpanan kita gunalah ni.
1: Beli jaklah.
0: Mana tahu simpanan tu mungkin sudah bertahun-tahun dia simpan. Dia target ada sesuatu kan? Jadi sudah sampai masanya, gunalah duit simpanan.
1: Tapi ada jenis macam saya sendiri kan kakak. Kakak tahu juga kan saya suka kasut, saya suka minyak wangi. Kalau macam ternampak lah benda tu ada di apa ni promo.
0: Beli ya.
1: Walaupun duit yang ada sekarang ni tak cukup, saya sanggup kakak.
0: Akhirnya terpakai juga duit simpanan.
1: Kan murah.
0: Dengan jadi, alasan anak apalah, nanti ganti balik lah.
1: Tak apa, nak lama gaji, nanti top up jak balik.
0: Lepas tu tak terganti.
1: Contoh, kalau kamu macam mana, ada tidak benda ataupun barang yang sanggup kamu beli guna duit simpanan? Sebab time tu duit kamu kan yang macam ngam-ngam jak tu.
0: Itulah. Jadi mungkin ada sebabnya lah. Mana tahu mungkin mau beli tanah.
1: Oh, itu.
0: Biar apa terjadi pun duit simpanan memang okey lah. Beli tanah lah ataupun apalagi mau belikan hadiah untuk orang yang tersayang.
1: Tak cukup. Pakai dulu lah.
0: Sampai susah ni macam mana ni ya? Gaji belum lagi. Enggak apalah.
1: Pakai dulu lah.
0: Pakai dulu lah.
1: Ataupun mungkin dalam keadaan yang mendesak. Contoh kakak, kereta tiba-tiba meragam.
0: Meragam.
1: Terpaksa
0: ataupun
1: juga
0: tiba-tiba
1: pakai.
0: Keluarga lah contohnya dalam kesusahan. Dia perlukan duit betul-betul. Nah,
1: tapi itulah orang bilang kan gunanya duit ke simpanan untuk masa-masa kecemasan.
0: Betul. Jadi kalau kamu macam mana, masing-masing ada punya pendapat. Kamu boleh komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami.
1: Baiklah kakak.
0: Baik, ini juga panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Jam 3:21 minit petang.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung.

Sesungguhnya aku bermunajat memohon taufik dan hidayah-Mu. Hidup dan matiku, sujud dan syukurku hanyalah untuk mencari nur kasih cintamu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan.
1: Sampai FM bagus, Bah.
2: Okey.
1: Teruskan Azian untuk bercakap-cakap, berkata-kata.
2: Okeylah, untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang cerita pasal benda ataupun barang yang sanggup kamu beli walaupun guna duit simpanan kakak. Ya. Sanggup korek tabung.
1: Kan? Ya, sebab memang betul-betul, boleh buatlah. Ambil dulu duit simpanan
2: betul,
1: ni.
2: Betul, nanti bulan depan harganya balik pergi harga asal.
1: Kan?
2: Pakai ajaklah dulu.
1: Begitu ya. Okay. Takut apa ni? Harga asal tu balik dah mahal lagi dia. Nah, sementara dia 70% ni, pakai dulu lah.
2: Gas je lah. Okey, si Norzita bilang kadang-kadang mengejut. Cikgu suruh beli buku atau kadang-kadang wajib bayar esok. Duina, terdia mau kejap. Kita kadang kita lupa. Ada juga lah sikit-sikit tabung untuk kecemasan. Kan rasa senang hati.
1: Ini memang ni kalau yang sekolah ni ialah kadang-kadang kan tiba-tiba ada. Nah, si Dinifa. Wow, dia dengan si Azian ni satu geng.
2: Insyaallah mungkin. Dia siap gambar kasut lagi. Okey, dia bilang kalau saya akan terguna duit simpanan untuk beli kasut je.
1: Nah, kamu
2: saya,
1: sama.
2: Saya ni minat kumpul kasut, lebih-lebih lagi warna putih. Memang confirm beli walaupun duit cukup-cukup je. Hari Sabtu lepas tu teracun lagi beli kasut baru.
1: Aduh.
2: Padahal tiada niat pun mau membeli, hanya bawa anak dan isteri keluar makan dan jalan-jalan. Sekalinya nampak kasut, terus singgah beli.
1: Inilah nih, kerasa
2: ini. Spotting.
1: Kan Zian, saya rasa yang gambar diantar ni inilah yang dia beli baru-baru nih hari
2: ini.
1: Sabtu tu.
2: Itulah.
1: Saya rasa ni mesti ada dia offer. So kalau dia ada offer, tak apalah, nanti-nanti je lah.
2: Kebetulan warna tu warna yang dia suka kakak. Jenama yang dia suka.
1: Saiz yang ada lagi.
2: Beli je lah.
1: So kadang-kadang nanti ada yang kita suka saiz yang tak ngam. Yang tiada.
2: Betul.
1: Apa semua. Tapi kalau sudah jumpa tu,
2: tak apalah. Nanti tapi, ganti balik je.
1: Hairan juga kan Azian. Kita ni kadang-kadang ada duit, kita tiada mood mau membeli apa-apa.
2: Betul,
1: tiada
2: loh.
1: Juga mau beli baju, tiada juga mau beli kasut. Tapi tem-tem tiada duit, situlah ada
2: promosi.
1: Ada promosi.
2: Aduh.
1: Pingin mau membelinya. Satu lagi lah komen.
2: Okey, si Khairul Fadli, kalau saya kan kak, dia bilang benda yang saya beli pakai duit simpanan part kereta yang tidak dijangka bila akan rosak sama tiket kapal. Kalau rindu betul sama Tawau, memang belilah tiket supaya dapat balik biarpun sekejap je.
1: Kita sama-sama orang Tawau, kita pun sama, kami pun begitu. Sikit-sikit mau pulang, sikit-sikit mau pulang.
2: Tapi nak bolehlah.
1: Nak bolehlah. Kajak kita.
2: Nak bolehlah.
1: Dah cukup, cuti kami setahun berapa hari ya.
2: Dia itu cuti tu ada. Cuma ialah budget naik kapal. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini.
1: Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Azian, kita berada di jam yang ketiga sudah.
1: Betul. Yang baru dengar kami ini petang, cerita pasal benda ataupun barang yang sanggup kamu beli guna duit simpanan. Macam kawan kita tadi, dia sanggup beli kasut kakak.
0: Kan? Pakai duit simpanan. Keminatan tu kan. Mm-hmm. Kali kalau aku pun, kalau betul-betul memang, walaupun bilang orang, tahan hati. Tapi tergoda sudah mau beli, dah apa boleh buat lah. Beli je lah.
1: Apatah lagi kalau dengan kawan kau beli, aku beli.
0: Lebih jadi ni dia beli, aku nak beli.
1: Okay.
0: Cabar atau cabar?
1: Dia tidak tercabar kakak, tapi pengaruh rakan
0: tergoda.
1: Itu akan buat kau terikut-ikut. Meracun, dia bilang. Okey, si Azimi, dia bilang beli perkakas untuk buat rumah. Oh, ini perlu ni kalau macam mau bikin rumah kakak.
0: Ya, kan.
1: Duit simpanan itulah kita guna.
0: Mana
1: sebenarnya.
0: Mana tahu kebetulan mau betulkan pagar kah, ataupun mau tambah apa ya, bikin sesuatu di dapur kah, kan. Mm-hmm. Bini suruh, bang, bila apa juga ini balik-balik, sudah dipesan.
1: Maksalah beli.
0: Kan.
1: Okey.
0: Siapa si Fredo?
1: Oh, dia bilang beras, telur, minyak atau barang-barang makanan.
0: Oh, ini memang bukan lagi apa ni Azian. Memang satu keperluan macam hari-hari. Kan, hari-hari memang kita beli.
1: Okey, kita ada kawan-kawan kita juga di WhatsApp ni kakak, bilang si Laila, saya sanggup beli kasut yang saya minat dari dulu. Bukan selalu dapat beli kasut, mahal dia bilang. Jadi saya rela jugalah kumpul di

0: sikit-sikit sampai cukup. Asalkan kasih tu tahan lama dan puas hati. Yalah, mau kan pakai.
1: Betul-betul saya setuju. Sama juga macam si Aina ni pun dari Tawau. Dia bilang minyak wangi.
0: Sanggup beli kakak.
1: Minyak wangi lah. Kadang-kadang bila ada offer apa semua. Biasa kan harga dia 800. Mm-mm. Tiba-tiba dia jadi 400.
0: Apalagi
1: ni dua hari je ni bilangnya. Saya gila-gila. Nah apalagi
0: selagi stok masih ada dua hari.
1: Kan sebab saya ni memang suka perfume, dia bilang. Mm-mm. Kalau jumpa bau yang saya suka, saya sanggup simpan duit, guna duit simpanan saya membeli. Tak perlu dah beli selalu. Janji kita dapat satu yang tahan lama dan sesuai dengan diri sendiri. So kalau kita pakai perfume yang kita suka kan, dia pun akan menenangkan kita, bahkan Zen. Betul. Sebenarnya sedapnya baunya gitu.
0: Okay.
1: Yang mahal-mahal ni kan tahan bau dia.
0: Quality lah. Dia quality.
1: Bau dia pun apa ni bilang orang, lain daripada yang biasa-biasa.
0: Dia dapat tahu tu ini bau mahal.
1: Okay,
0: kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca ya kakak. Komen topik ini petang pasal benda ataupun barang yang sanggup kamu beli guna duit simpanan.
1: Baiklah, 4:30 macam biasa. Kita ada berita utama Sabah FM. Okay, dan tajuk-tajuk utama untuk berita petang ini:
0: pupuk kesedaran keselamatan seawal usia
1: dan perkukuh akses pendidikan berkualiti disunting oleh Moleh Gobong.
0: Dan akan disampaikan oleh Zarid Sofia Daud.
1: Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Hai, saya Eni Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes baini.
0: Jadi, apa kita mau buatnya, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan gosok. Macam alas pasu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk jari dan musnahkan tempat membiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Mengakar di bumi.
4: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Bagus.
3: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
4: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
5: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
6: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
7: Osai Music dan Sabah FM.
8: Bagus.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

0: RM3,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibn Ali, ia dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin, Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan Yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan. Selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad Buat skuad Harimau Melaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, aksi menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

0: Perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami. Nampaknya ASEAN kita berada di jam yang terakhir sudah.
1: Okay.
0: Untuk temuan kita dalam Bahngam Melaitu.
1: Apapun, hati-hati memandu untuk kamu yang tengah memandu. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Petang ini cerita pasal benda atau barang yang sanggup kamu beli guna duit simpanan.
0: Okey, apapun ASEAN, saya mengucap terima kasih kepada pendengar kita ni, Haji Mai Kasum. Dia bilang, dia, hari tu dia sudah lama tidak dapat dengar radio Sabah FM sebab radio dia rosak.
1: Radio baru.
0: Jadi dia sudah beli radio baru. Saya bilangnya macam gembira tidak terkata bila dapat dengar Sabah FM.
1: Semoga Hajah sihat selalu.
0: Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey, kita ada siapa?
1: Kita ada kawan kita, si Jason di Keningau. Dia bilang, saya sanggup beli seluar jeans yang berkualiti.
0: Kan?
1: Menggunakan duit simpanan saya. Sebab dia bilang, susah juga mau cari seluar yang betul-betul ngam dengan dia punya, apa ni, cutting. Kalau sudah jumpa yang selesa dan cantik, saya sanggup bayar menggunakan duit simpanan saya sendiri.
0: Ini saya setuju, ASEAN, ya. Sebab kadang-kadang bukan senang kita mau cari seluar yang betul-betul sesuai dengan badan kita, kan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang contohnya kan, kalau saya sudah jumpa satu seluar, contohlah kan suka warna hitam, kita selalu pakai, kita jumpa tu kan yang macam sesuai betul, pas pakai saya beli sampai 3 untuk stok.
1: Mantap.
0: Sebab bukan apa, nanti satu masa nanti bila seluar tu koyak, kau mau cari balik tu seluar, mau beli balik, kau mana ada sudah. Ataupun kau lupa saja, mana aku beli hari itu, ya?
1: Kakak nari saw size berubah.
0: Amen.
1: Manalah tahu lebih kecil sikit.
0: Gitu, ya? Tak apalah, kalau besar dia masih boleh dikecikkan. Kalau... tapi kalau kecil, tak boleh dibesarkan sudah.
1: Jadi biar kecil lah.
0: Begitu, ya?
1: Okey, ini si Hafiz di Papar. Dia bilang, saya sanggup beli jam tangan guna duit simpanan sendiri. Bagi saya jam tangan bukan sekadar untuk tengok masa, tapi boleh juga pakai pergi kerja ataupun majlis. Kalau jaga bagus-bagus, boleh guna bertahun-tahun.
0: Ya, saya setuju juga lah, kan. Semuanya yang diorang ni bercerita kan, benda-benda yang memang penting lah orang, kan. Macam jam tangan. Sekurang-kurangnya kalau kita pergi majlis, orang tengok, oh bergaya.
1: Betul.
0: Balik-balik tengok jam. Oi, semen.
1: Malar juga, Pak.
0: Disingsing lagi baju tu, tangan dia. Orang nampak jamnya.
1: Okey, terus komen lagi, nanti kami baca. Kita mau layan lagu ini.
0: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Fatin,
0: apa?
3: Jauh betul kau duduk tu. Sini baris mau cerita kau ni.
0: Apa lagi?
3: Kau tahu kah? Selalu ni kan dalam berpasangan ni kan kita kena cari pasangan tu kan yang bertentangan dengan kita. Maksudnya kan punya tarikan yang bertentangan dengan kita. Tidak boleh sama dengan perangai kita.
0: Ayalah, mestilah supaya kita ni hidup ni warna-warni sikit.
3: Warna-warni lah sangat. Tapi kau tahu sebenarnya itu adalah mitos. Ya.
0: Macam mana pula dia mitos?
3: Sebab kita selalunya akan tertarik dengan seseorang yang apa ni ada berperangai sama dengan kita. Dan dia macam kita.
0: Maksudnya fikiran tu fikiran yang sama. Macam kita.
3: Barulah macam seiring dan sejalan begitu.
0: Betul juga kan? Kau tak macam mana seiring sejalan kan?
3: Tapi kadang-kadang kan begitulah kehidupan kan? Kadang atas, kadang bawah. Roda.
0: Macam ada sudah tu.
4: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, bahas.
5: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
7: Ya, itulah Zian berkaitan dengan bajet 2027. Beberapa hari ini memang kami siarkan klip-klip yang disampaikan oleh Perdana Menteri supaya kita tidak ketinggalan.
0: Betul.
7: Tertinggal maklumat, info apa yang telah pun diberikan kepada kita dalam bajet 2027.
0: Betul. Kalau kita tengok juga kakak, peruntukan bagi negeri Sabah 18.7 bilion daripada 459.8 bilion
7: kita
0: keseluruhan
7: bersyukur.
0: Peruntukan perbelanjaan untuk 2027.
7: Masih yang tertinggi diberikan untuk negeri Sabah. Dan kita harapkan apa ni, mudah-mudahan pengurusan bajet ini, pemberian bajet yang tertinggi untuk Sabah ini akan menaikkan lagi kemudahan-kemudahan infrastruktur. Ini yang sangat-sangat diperlukan oleh rakyat lah kan.
0: Betul. Okey, sambil-sambil itu juga, kamu masih lagi boleh komen topik ini petang, benda ataupun barang yang sanggup kamu beli guna duit simpanan kamu.
7: Macam si Apple Watch 6, barang perlu, contoh windscreen, cermin depan kereta. Kalau pecah tak ditukar, apa macam mau memandu ha? Terpaksa berkorban dulu,
0: nanti ganti balik. Oh, dia punya cermin depan kereta kakak pecah.
7: Oh ya.
0: Kan itu kalau lama-lama kan membahayakan.
7: Betul. Jadi kalau dia retak sikit dia pun panik merebak.
0: Terpaksa beli.
7: Satu lagi siaran.
0: Okey, saya sanggup keluar duit simpanan untuk beli telefon. Buat DJ terima kasih. Salam ceria.
7: Wina, telefon itu kalau DJ rosak Ajan. Confirm memang sanggup berjuang.
0: Walaupun pun yang berlaku kakak.
7: Ya. Memang okay. Diambil duit simpanan, pakai dululah.
0: Sebab okay. Nanti ada telefon susah.
7: Itulah, mau tengok lagi zaman sekarang ni telefon tak boleh sudah, yang mau juga telefon yang macam canggih-canggih sikit, yang boleh buat AI.
0: Betul. Lagi satu senang mau cari orang. Kita dicari, kita mencari senang.
7: Okeylah, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Sabah FM bagus bang. Nampaknya Azian tugas kita hampir sampai di penghujungnya. Lega aku dengar kalau penghujung. Sebab dari jam 2 berjuang dengan suara yang itulah semua cakaplah.
1: Kenapa? Masih...
0: banyak minum air, banyak juga kita ketandas.
1: Betul. Apapun kakak, suaranya masih jelas kedengaran. Kan? Itu yang paling penting.
0: Nasib baik sarut. Kalau tidak sarut, lagi jelas.
1: Oke, okay. Kita ada kawan kita, si Siti di Kota Belut. Dia bilang, saya sanggup beli minyak wangi.
0: Nah, sama juga menteri si Aina tadi dari Tawau.
1: Tapi dia minyak wangi Arab.
0: Oh.
1: Yang tahan lama. Saya suka bau yang manis dan elegan. Kalau ada minyak wangi yang betul-betul saya berkenan, saya sanggup menggunakan duit simpanan saya untuk beli satu botol.
0: Okey, saya yakin pula di bawah kasut futsal, dia bilang.
1: Oh.
0: Kalau saya selalu main dengan kawan-kawan kan di ujung minggu, kalau beli yang bagus dan tahan lama, berbaloi juga daripada asyik tukar kasut setiap beberapa bulan. Ini memang lasaknya mainnya Azian. Kita punya kasut pickleball pun tak pernah rosak Azian.
1: Macam mana mau rosak? Kalau kakak mungkin iyalah, kalau saya macam mana mau rosak? Seminggu sekali pun susah.
0: Kau tu berehat, jaga. Memang kalau kita berehat, cuba kalau kita main semula, ketagih balik tu.
1: Oke, okay, ini yang terakhir, si Brandon di Dongongon. Dia bilang, saya sanggup pasti pakai duit uang simpanan saya beli dompet kulit yang berkualiti.
0: Oh.
1: Bukan apa dia bilang, dompet lama saya sudah koyak. Jadi saya mau beli yang satu yang lebih tahan lama. Bagi saya benda macam ni memang berbaloi sebab setiap hari kita guna.
0: Yalah kan. Okey, di WhatsApp habis sudah? Tiada lagi?
1: WhatsApp sudah selesai
0: sudah.
1: Kak Lang.
0: Baik, terima kasih banyak kamu yang bersama dengan kami berdua hari ini menerusi Bahang Ngamla itu. Komen-komen tajuk yang kita sembang-sembang.
1: Betul.
0: Santai-santai saja.
1: Benda atau barang yang sanggup kamu beli, guna duit simpanan. Tapi tengok jugalah kalau rasa-rasanya benda tu terlalu penting untuk kamu, belilah. Kan? Tapi kalau rasa-rasanya macam...
0: pandai-pandailah kita Azian. Yang penting jangan sampai habis duit simpanan.
1: Betul, kalau macam hatinya mau belikah tidak, belikah tidak, belikah tidak, nak payah belilah. Kalau dua hati
0: tidak, terbeli juga akhirnya. Sebab kalau tidak beli, tidak belikah tidak. Tapi sampai rumah masih lagi ingat-ingat beli dah.
1: Ingat benda lain. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi. Selepas ini simfoni tetap di hati.
0: Kita jumpa lagi daripada Kalang sama Azian.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, mohon izin ya, kalau pronounce-nya tidak berapa tepat, mohon maaf banyak-banyak ya. Ungkapan ini dari Napoleon Hill. Apa katanya? The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Masya Allah. Sahabat yang mulia, walaupun ungkapan ini, istilah ini, ya, keluar dari barangkali mulut seorang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bila kita renung-renung, sahabat yang dimuliakan Allah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sangat islamik, bertepatan, bersesuaian dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Orang yang melakukan lebih dari apa yang dia dibayar, ya, orang yang suka memberikan lebih, nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia lakukan. Walahal yang dibayarnya tidak setimpal dengan pekerjaan yang dia sudah buat. Hari ini dia buat kebaikan lebih, dia tolong orang di pejabat, dia tidak berkira buat kerja. Kalau dia di lapangan, di mana saja, pokoknya pekerjaannya itu dia lakukan dengan sebaik mungkin. Akhirnya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan dia. Bagaimana caranya, sahabat yang mulia? Min haitsu la yahtasib, dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba pekerjaannya sikit, tapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak. Mungkin tidak dalam bentuk uang ringgit, tapi Allah akan ganti dengan kesehatan, kelapangan hati, fikiran, ketenangan jiwa, mudah untuk ibadah, senang bangun malam. Tatkala orang lain sedang lena, Allah Ta'ala bangunkan dia untuk qiyamul lail, tahajud, solat malam, untuk taubat. Masya Allah. Kita barangkali ya susah betul mau salawat banyak-banyak, tapi orang yang sebaik ini, Allah ringankan lidahnya untuk salawat. Selalu Allah Ta'ala campakkan di hatinya ingatan untuk ingat sama Allah, untuk ingat sama Nabi SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari sumber yang tidak disangka-sangka, yang barangkali bukan bentuknya material. Maka jangan kita berkira, kalau boleh buat baik, ambil kesempatan. Kalau orang minta tolong, tolonglah selagi mana kita mampu dan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan satu saat nanti pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, insyaAllah. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
0: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح FM.

0: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
1: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlakan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Dan terima kasih kepada anda yang terus dengar Sabah FM. Bagus bah menerusi frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan hari ini Isnin 12 Oktober 2026, anda bersama dengan saya Zuzela alias Ella Muhammad dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan apa khabar dan apa cerita anda hari ini? Moga apapun tugasan anda hari ini, moga semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan kita tumpang gembira sebenarnya bila kita tengok rakan-rakan kita beroleh kejayaan dan berjaya dalam kehidupan mereka. Dan hari ini rezeki dia, insyaAllah, lain kali rezeki kita pula, kan? Baik, mari kita terus layan Sabah FM bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, alhamdulillah, kita bersama dalam simfoni tetap di hati. Dan untuk waktu sekarang ni pukul 6.40 minit petang. Dan untuk itu ialah ingin kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana pada sebelah malam ini hujan, diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan untuk status kualiti udara negeri Sabah, ini ialah kongsikan bersama dengan anda, iaitu berkenaan dengan keadaan Jerebu ketika ini, yang mana untuk stesen Tawau bagi daerah Tawau dan Kalabakan, bacaan IPU-nya adalah 152. Ini status IPU-nya tidak sihat. Dan untuk stesen Sandakan pula bagi daerah Sandakan dan Beluran, iaitu bacaan IPU 60 dengan status IPU-nya adalah sederhana. Dan untuk stesen Kota Kinabalu bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan juga Putatan dengan bacaan IPU 61 dan status IPU-nya adalah sederhana. Manakala untuk stesen Kimanis pula, daerah Papar dan Membakut dengan bacaan IPU 57 dengan status IPU sederhana. Dan Keningau pula, untuk stesen Keningau bagi daerah Keningau dan Sok, bacaan IPU 74, status IPU adalah sederhana. Dan seterusnya, stesen Politeknik Kota Kinabalu bagi daerah Tuaran dengan bacaan IPU 61 dan status IPU-nya adalah sederhana. Kebanyakannya bacaan IPU adalah sederhana. Jadi kepada anda, ingat keadaan Jerebu ni, kalau kita tengok ada yang turun naiknya kan, semakin ada semakin baik, sekejap lagi kembali lagi kurang sihatnya. Jadi kita kenalah sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling. Baik, ambil tahu tahap Jerebu di tempat anda dan ambil langkah-langkah berjaga ketika Jerebu ini. Baik, untuk makluman panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 7.13 minit malam. Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa seperti kata di bawah tempurung. Menurut Kamus Istimewa Peribahasa Melayu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, peribahasa ini bermaksud amat picik ataupun cetek pengetahuannya mengenai hal-hal di luar ataupun persekitarannya. Selalu kan mamak kita, nenek kita dulu selalu berpesan dengan bahasa-bahasa kiasan ni, jangan jadi seperti katak di bawah tempurung, jangan jadi seperti katak di bawah tempurung, katanya kan. Jadi kenapa agaknya peribahasa ini? Sebab kalau kita hanya duduk dalam dunia kita sendiri dan kita akan merasa seolah-olah kita sudah tahu semuanya, kan? Sedangkan di luar sana terlalu banyak perkara yang belum kita pelajari lagi. Masih banyak lagi perlu belajar. Dan timbalah ilmu, terimalah pandangan orang lain dan cuba sesuatu yang baharu. Dan ingat, orang yang bijak bukanlah orang yang tahu segala-galanya, tetapi orang yang sentiasa mahu belajar, itu barulah orang bijak. Sebab apa? Hari demi hari dia belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan sampai tempurung yang kita bina sendiri menjadi penghalang untuk kita melangkah lebih jauh. Luaskan pandangan, tambahkan pengetahuan, kerana dunia ini terlalu luas untuk kita melihatnya hanya dari bawah tempurung. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Anak-anak ini amanah ba untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
2: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Terjebak.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026. Dan ingat rakan-rakan pendengar Sabah FM, ilmu menjadikan kita lebih bijak, pandai kan, tetapi adab menjadikan kita manusia yang dihormati. Jadi jangan kerana kita berilmu kita memandang rendah kepada orang lain. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.13 minit malam, maksudnya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, dan pada pukul 7.30 minit malam pula kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: सभा एफ एम, सभा एफ एम।
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: सभा FM सिम्फोनी
1: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.04 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.03 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.13 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan ke Arab Saudi bagi tujuan menunaikan ibadah umrah buat sementara waktu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, nasihat itu susulan risiko keselamatan setelah insiden lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dibom pada Sabtu lepas, mengakibatkan sekurang-kurangnya 12 orang terkorban dan 300 cedera. Semalam, Kementerian Luar melaporkan tiada rakyat Malaysia terkorban atau cedera susulan serangan terbaru di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dan insiden projektil jatuh berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Fahd di Dammam, Arab Saudi pada Sabtu. Kesedaran keselamatan diri, keberanian dan nilai perpaduan perlu dipupuk seawal usia kanak-kanak bagi membentuk keupayaan membuat keputusan yang baik sebelum melangkah ke alam remaja. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, program seperti Smart Start School penting dalam mendidik kanak-kanak mengenali hak keselamatan diri, berani berkata tidak serta melaporkan situasi mencurigakan kepada orang dewasa yang dipercayai. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan di Sandakan. Teks ucapan disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Henry Idol. Persidangan antarabangsa kepimpinan sekolah pulau Paksi 2026, platform perkukuh kepimpinan digital dan tingkatkan kualiti pendidikan khususnya di kawasan pulau serta pedalaman. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datuk James Ratib berkata, cabaran geografi, kemudahan infrastruktur dan akses kepada sumber pembelajaran perlu diperkukuh bagi memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti. Kementerian turut menyediakan kemudahan seperti komputer riba, papan pintar, Starlink, tenaga solar dan generator bagi menyokong pembelajaran digital di kawasan yang berdepan kekangan liputan internet serta bekalan elektrik. Katanya pengetua dan guru besar bukan sahaja berperanan sebagai pemimpin pendidikan, malah bertanggungjawab terhadap keselamatan serta kebajikan guru dan murid. Beliau berucap pada pembukaan Paksi 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Jordan Jude Elron. Persidangan anjuran bersama KPSTI UMS serta Institut Aminuddin Baki itu turut menghimpunkan peserta dari Indonesia, Filipina dan Maldives bagi berkongsi ilmu serta amalan terbaik kepimpinan sekolah. Penglibatan wanita dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan berpotensi menjana pendapatan selain membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi pengiktirafan dan sokongan kerajaan bagi memperkukuh industri makanan serta merancangkan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Peserta Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil muncul tempat ketiga pada kemuncak bintang P. Ramli 2026. Dengan mendendangkan lagu Gelang Suasa, beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil. Juara kemuncak bintang P. Ramli 2026 disandang Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi dari Zon Utara dengan lagu Derita, menerima hadiah RM20,000, trofi dan sijil. Manakala Naib Johan menjadi milik peserta Tuan Rumah Zon Sarawak, Mahathir Zailani, menerima RM15,000, trofi dan juga sijil. Sementara persembahan terbaik dimenangi Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan dengan membawa pulang RM2,000, trofi dan sijil. Hadiah disampaikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari, Tun Abang Openg. 6 finalis berentak pada pertandingan yang berlangsung di Arena Gemilang di Tarputra, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Sarawak malam tadi. Sekian berita tadi disunting mulih gubung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.39 minit malam. Dan kita akan bersiaran sehingga untuk segmen Simfoni Tetap di Hati ni hingga pukul 9 malam nanti. Dan rakan-rakan pendengar Sabah FM, kalau kita ingat kembali, apakah pesanan orang tua-tua dahulu yang sampai hari ini masih melekat kan dalam ingatan kita? Kan, kalau Ella sendiri, Ella ingat selalunya, kalau dulu nenek selalu kata, jangan nyanyi di dapur sambil masak, dia bilang kan, nanti tut kan. Kadang-kadang ayat mereka tu pendek saja tapi maknanya cukup mendalam kan. Siapa yang ada? Zafira mungkin, Emma, dan rakan-rakan pendengar yang lain. Ada juga pesanan yang katanya ukur baju di badan sendiri, jangan terlalu mengejar kehidupan orang lain sampai kita lupa kemampuan diri sendiri, katanya kan. Jadi apakah pesanan ataupun kata-kata kiasan yang orang tua-tua dahulu yang paling anda ingat dan masih amalkan sehingga hari ini kan? Bolehlah kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM 019-4904-8448. Baik, kita dengarkan lagu ini, Kaulah Cinta, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini sehingga pukul 9 malam nanti. Dan kalau jodoh tak ke mana, kan itu salah satu kiasan juga. Dan terima kasih kepada Iman, Akasha, Zafira, Emma dan rakan-rakan yang lain yang tak disebut namanya, nanti kita sebut lagi. Okey, baik. Ini menarik dalam Belanjawan 2027 yang pastinya memberi manfaat kepada rakyat, khususnya golongan yang menerima bantuan sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Kalau sebelum ni kita lebih mengenali SARA untuk pembelian barangan keperluan asas tertentu, tapi kini penggunaannya diperluaskan kepada barangan basah dan segar di 216 pasar tani ataupun tamu di bawah FAMA di seluruh negara, kan? Jadi ini tentunya satu perkembangan yang cukup baik sebab kita tahu keperluan dapur bukan setakat beras, gula ataupun minyak masak, kan? Ikan, ayam itu satu yang juga penting untuk menyediakan makanan untuk seisi keluarga. Baik, untuk anda, kalau ada kata kiasan untuk dikongsikan bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati, jangan lupa untuk hantarkan 019-490-4848. Awal masih 7.54, kita ada masa lagi sehingga pukul 9 malam ini. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bang.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, rawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
4: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia. Belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
0: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Noor.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Ya, biar sampai ke bintang Asmidara. Jangan rusak, ini takdir Tuhan mendengarnya untuk membawa mimpi-mimpi kita menuju ke bintang. Kan? Bermimpilah. Okey, baik. Dulu kita hanya dengar pesanan orang tua, tetapi apabila usia kita ni semakin lama semakin meningkat kan, baru kita sedar. Baru kita faham betapa berharganya setiap kata-kata yang mereka tinggal. Kan, betul tidak? Okey, baik. Pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Perasan atau tidak? Kadang-kadang kan ada benda yang pelik dan ganjil, biasanya itulah yang paling diingati dan mudah untuk kita ingatkan. Kadang-kadang kita ada kawan yang begitu sangat unik, kan? Tetap kita akan ingat dia sampai bila-bila, kan? Pelik. Itulah yang dikatakan pelik, ganjil. Tapi jangan takut untuk menjadi sedikit berbeza. Kan, jangan takut. Sebab tak semestinya yang pelik itu negatif. Kadang-kadang keunikan itulah yang membuatkan seseorang itu dikenang ataupun diingati. Jadi kalau hari ini anda rasa diri anda sedikit pelik ataupun ganjil, jangan risau. Mungkin itulah keunikan yang ada pada diri anda. Tak perlu risau. Baik, Jurang Takdirku, Kufais, Sabah FM, Bagus Pak.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah.

Menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental anda. Dan buka aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda hari ini. Bukan hanya anda, Ella pun nak cuba juga untuk akses ke aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda untuk hari ini. Dan kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita. Itu yang paling penting kan. Bukan juga masalah lain, kesihatan lain, tapi ini untuk kesihatan mental juga adalah sebahagian daripada kesihatan kita yang perlu kita jaga. Baik, aku cinta Syamil Erni Zakri, Sabah FM, Bagus Bah.

Ya, jangan pergi One Avenue Bank. Jangan pergi. Jangan tinggalkan Ella. Okey, baik. Anda masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.26 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Kan? Baik, Dana ada kiasan mengatakan ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Maknanya semakin banyak ilmu yang kita ada, semakin kita perlu merendah diri. Kan? Bukan semakin banyak ilmu, semakin kita nak meninggi diri, tapi kita perlu merendah diri. Dan maknanya semakin tinggi ilmu seseorang tu, semakin banyak pengalaman dan semakin besar kedudukannya, sepatutnya semakin rendah hati dia terhadap orang lain. Itu yang paling istimewanya, kan? Baik, dan untuk anda, terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dengarkan lagu ini, Anugerahmu, Min Yasmin. Sabah FM, Pakus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Hai awak, kenapa ni? Penat ya? Dah tu, kalau penat, rehat je, okey?
3: Kadangkala, kita tak perlukan ubat, hanya perlukan rehat. Tak perlu jauh, tak perlu mahal. Janji kita keluar. Keluarlah sekejap, tengok laut, tengok hutan atau balik kampung bersama keluarga. Lepaskan tekanan, cari ketenangan. Sekali-sekala, matikan notifikasi telefon anda.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM Teman Setia Anda.
5: Simfoni.
6: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati.
1: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
4: Preface ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbukalah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kepahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
3: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus Bahdan, terima kasih juga telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata peribahasa hari ini, seperti kata di bawah tempurung, jangan terlalu selesa dengan dunia sendiri sehingga kita menutup ruang untuk kita menimba ilmu, cari pengalaman dan pandangan, menerima pandangan orang lain. Dan semakin banyak kita belajar, semakin kita sedar betapa banyaknya perkara yang belum kita ketahui lagi. Kan? Moga kita terus diberikan kebaikan dan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan terima kasih atas kesetiaan anda. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus, Pak.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terberkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak.

0: Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ya, itu dia tadi lagu Usang daripada Rahim Ma'ruf. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih semangat walaupun hari sudah malam. Bersama saya DJ Syapir menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Ella yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sawai FM 019-490-4848. Jangan malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sawai FM, bagus ba.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebabkan akan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Dahsyat daripada Mojo. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus ba?
1: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus ba?
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar ah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
3: kepada... Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Varia lebih lagu lebih santai bersama DJ Syafiq. Sebentar lagi tepat jam 11 malam kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan kemana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi yang dirancang. Kita dengarkan dulu lagu Cinta Dalam Hati daripada Ungu. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.
4: Baguslah.

Malaysia Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Varia Sabah FM masih lagi bersama DJ Syafiq. Waktu begini memang paling ngam untuk santai-santai. Ada yang sedang menikmati kopi panas, ada yang sedang makan mie segera, ataupun ada yang kononnya mau tidur awal tapi tangan masih sibuk scroll handphone. Jangan mengaku kalau terasa. Apapun, terima kasih kerana memilih Sabah FM sebagai teman malam kamu malam ni. Selagi kamu belum tidur, selagi itulah kita boleh terus berhibur bersama. Kalau ada lagu yang boleh menggambarkan mood kamu malam ini, kirim saja permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM di nombor 0194904848. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
2: Amboy-amboy mulut tuh macam speaker Bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca.
3: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
4: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: lupakan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
2: Betul.
1: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
3: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
0: Inilah hari baru, ini hari pertama. Bagus Bah Sabah FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus Bah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentak saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Persembahan Kumpulan Suju dengan Pelesik Kota. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasa Naga Berhantu. Nasa Naga Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Untuk tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentadsiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentadsiran dan juga peperiksaan tersebut, ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, "Bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik." Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam? Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elbi Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kangar Police. Perlis lain clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Salih, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamak Aloha, Nek Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo, Muhammad Jasni Mon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red Aci, Ki Sing Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan

Metallica dengan Spit Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu Pertubuhan Selasa 13 Oktober 2026 masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zayang Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Dia keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026, dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Iza KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap. Biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah. Nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget seketika sehingga 1:30 pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Biarlah Kehayanlah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ya, apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pok Ju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Dabansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Alvin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek, ramai, Nurpika. Katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay, hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani, Jun JR, ada Wiu, siapa lagi, Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Vanessa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifa Imani, lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida, kita juga ada Angah, terima kasih. Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh, kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan lah, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zian Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan National Game Burhantu.

0: dibesarkan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone

Lagu ciptaan Wan Zul, siaran dengan Di Badai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Berhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni tau. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Dan usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng berhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kerantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Yusan Usi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pineng, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim. Ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori kita. Bapak-bapak, hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ruz, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal cita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Arif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Geng-geng Burak tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mas Surah katanya salam hadir. Ya, sambung lagi menangis tapi berjuga til. Abang Zai dari Brunei. Ui, saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, Roha Liza, Yam, Yong Iza. Hazliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tapi berjuga til. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Candi Bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng beruang tu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai berguna pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game Berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Berhantu, hari Selasa. Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Mak Suna, Hana dari JB. Ada Norma Dayana, Mama Siti Aminah. Kita ada Do, ada Dan 6979, Yabang Khalifah, ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati, ada Azrul. Belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Lizat Muhammad, selamat pagi Abang Maris ya. Selamat pagi Uncle Fadil, Trade Plate Lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam-pam-pam Bat SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar, alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Kesembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana juga anda berada.

Tuan, puan, abang, kakak, ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kum Ain, selesa dengan hati yang terluka. Oi, diam tak diam sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, tanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Termasuklah di PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya, yang akan dia diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Perindu juga, Arif Rifani, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, Encik Azmi. Kata salam manis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya yang berada dekat dalam live TikTok sebagai pagi, semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell, KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jadi jangan tidur dulu, sebab geng Burhan tu dia akan tidur di siang hari. Geng Burhan tu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa, saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda mengimbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya. Ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Marlah kita, Ramlah Ram. Lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?" Jawabnya, "Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik."

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus, wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi SAW. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi SAW. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai, itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu ya menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada kerana itu atau kerana ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan
3: Sabah FM.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
3: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
2: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Fosai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini, dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Indah gemersik orkestra dirimba, mengalun irama.
2: Hey, terus santai bersama dengan kami di
3: Rentak 46.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Segar lebih menyegarkan Rafiq dan juga Iklim menemani pagi Selasa anda hari ini.
2: Apa khabar? Harapnya semuanya sihat kan? Dengar Sabah FM, bangun-bangun saja terus dengar Sabah FM. Terima kasih kerana memilih kami sebagai stesen menemani anda.
1: Ya, betul. Dengan dalam pemanduan ketika ini, mungkin pergi kerja setelah sekarang ni kan? Hati-hati memandu, dan seperti biasa kita kongsikan info cuaca untuk anda selepas ini dan juga info trafik dalam Segar lebih menyegarkan 30 minit terawal ini. Kita layan dahulu lagu ini sebelum kita kongsikan perkongsian menarik untuk anda selepas ini. Sabah FM.
2: Bagus dah.

0: Alahai, Nurlela.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, segar lebih menyegarkan, kita kongsikan info cuaca untuk anda sepanjang hari ini. Kalau kemarin ni klaim petang, sebelah petang di Pantai Barat ni, di Kota Kinabalu, semua ni hujan. Sekejap saja kan?
2: Betul.
1: Tapi kita tinjau ramalan cuaca untuk sebelah pagi, petang dan juga malam tu hari ini dan pagi ini. Untuk kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau serta Kudat, hujan di beberapa tempat. Manakala Sandakan tidak hujan, serta untuk wilayah Persekutuan Labuan pagi ini, hujan di kebanyakan tempat.
2: Okey, kalau sebelah petang pula untuk di pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Tawau, wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan untuk sebelah petang.
1: Okey, sebelah petang begitulah ramalan cuacanya. Kita tinjau pula sebelah malam ini ya, di Sandakan. Dinyakakan ramalan cuaca ribut petir di beberapa tempat. Untuk kawasan pedalaman, Pantai Barat serta Kudat, hujan di beberapa tempat. Manakala untuk Tawau pada malam ini, tiada hujan. Dan kita tinjau pula untuk wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat sebelah malam nanti.
2: Okey, jadi banyak tempat yang hujan. Jadi kalau anda ingin tahu apakah perkembangan cuaca di tempat anda, sebab dia akan berubah dari semasa ke semasa, layari Met Malaysia ataupun dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Iya, okey, rancang perjalanan anda, rancang aktiviti anda, okey? Dalam segar lebih menyegarkan, kita kongsikan pula untuk anda info trafik selepas ini. Sampai FM.
2: Bagus, Pak.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, berkongsian info trafik untuk anda pagi ini sudah pun 6.20 minit pagi. Kita kongsikan dahulu kepada anda yang menggunakan Jalan Tuaran sehingga menuju ke Hospital Tuaran pagi ini. Mengambil masa pemanduan anda dilaporkan menerusi aplikasi West pagi ini 20 minit diperlukan. Dan seterusnya kita beralih pula kepada anda yang menggunakan Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah pagi ini lebih kurang 14 minit dilaporkan. Dan seterusnya masa pemanduan anda diperlukan selepas pusingan bulatan Politeknik pagi ini 5 minit. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda menggunakan Jalan Tuaran Bypass pagi ini lebih kurang 2 hingga ke 3 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga untuk jalan bertingkat UMS terus menerus menuju ke Taman Awam Tok Likas pagi ini lebih kurang 5 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan kita beralih pula ke jalan ini menuju ke Kompleks Sukan.

0: Pagi ini 5 hingga ke 8 minit dan kita beralih pula ke Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang pagi ini 6 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya Jalan Pan Borneo sehingga ke persinggahan bulatan Siga pagi ini menuju ke Penampang 7 hingga 10 minit. Dan yang terakhir sekali Rafiq kongsikan kepada anda yang menggunakan Jalan Meruntum pagi ini menuju ke Putatan lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu dan jika ada insiden trafik anda boleh laporkan kepada kami 019-490-4848 dalam Segar Lebih Menyegarkan.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri amat penting dalam usaha memastikan pembangunan negara dapat dirancang secara inklusif, mampan dan menyeluruh demi manfaat rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak berkaitan juga perlu terus menambah baik penyampaian perkhidmatan bagi memperkukuh ekosistem pelaburan di samping memudahkan urusan rakyat. Penekanan itu disuarakan Dato' Sri Anwar semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-51 di Putrajaya. Pandangan yang dibangkitkan dalam Parlimen Belia Malaysia akan diberi perhatian serius berikutan kedudukan terbaik generasi muda kini dalam menyuarakan keperluan, kebimbangan dan aspirasi demi masa hadapan. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata golongan muda negara perlu diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi di samping memikul tanggungjawab yang datang bersama kepimpinan. Beliau menegaskan komitmen akan mendengar pandangan golongan muda serta memperkasakan mereka dengan bimbingan pengetahuan dan keyakinan. Bandar pesisir pantai perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan pelindungan alam sekitar serta memperkukuh daya tahan terhadap perubahan iklim. Ia bagi menangani risiko peningkatan paras laut, cuaca ekstrim dan pencemaran di kawasan berkenaan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, langkah itu bagi memastikan kemampanan bandar pesisir pantai yang merupakan pusat penting perdagangan, pelancongan dan aktiviti ekonomi. Dalam pada itu, Dato' Sri Haji Ji berkata perairan Sabah menyokong sumber pendapatan rakyat, keterjaminan makanan dan pelbagai industri maritim. Justeru, ia perlu terus dilindungi bagi menjamin kemampanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, beliau turut mengalu-alukan kerjasama antarabangsa yang lebih erat serta pelaburan jangka panjang dalam sektor ekonomi biru, infrastruktur hijau dan inovasi digital di Sabah. Katanya agenda ekonomi biru selari dengan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 yang menekankan pengukuhan sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bang. Baik, segar lebih menyegarkan kembali sama Ikhlas dan juga Rafiq pagi ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih mendengarkan Sabah FM pagi ini dalam pemanduan anda tu kan.
2: Hati-hati dalam pemanduan anda. Dan sambil-sambil kami menemani anda, kami akan kongsikan banyak info. Dan juga selain daripada itu, kita kongsikan kata-kata motivasi untuk pagi ini, Rafiq.
1: Kadang-kadang kan pagi-pagi ini kita perlukan kata-kata semangat untuk kita jalani kehidupan kita yang keras sekarang ni. Bukan keras apa, kadang-kadang macam iyalah, kesan lalu lintas kan. Pagi-pagi lagi, belum lagi masuk pejabat kan, sudah kena suruh itu ini.
2: Bagus
1: untuk telefon. Tidak
2: Jadi mungkin hari ini kita perlu sedar sesuatu lah kan, mengenai kalau anda ada benda-benda seperti yang akan kita bakal sebut ini. Anda adalah seorang yang kaya.
1: Oi, apa itu?
2: Adakah kaya dari segi macam mana kan?
1: Wang ringgit kah atau macam mana?
2: Jika anda ada badan yang sihat, hati yang bahagia, jiwa yang tenang, rezeki yang lancar, maksudnya ada kerja setiap bulan masuk duit, kan? Anda sebenarnya kaya.
1: Okay.
2: Rupanya, sebab semua tu tidak boleh dibeli oleh duit semata-mata.
1: Itu rupanya diistilahkan sebagai kaya, bukan kaya semata-mata wang ringgit, tapi kaya dengan kesihatan, kan?
2: Ya, semuanya ada
1: mental bangun, yang sehat, kan?
2: Bangun
1: rezeki,
2: semua berada di rumah, kan? Keluarga kita semua ada di rumah dengan sihat. Itu adalah kekayaan yang tidak dapat dibeli.
1: Oh, ya betul. Kan? Jadi hargailah kesihatan anda, rezeki anda, apa yang anda nikmati hari ini. Kita dapat bernafas pun kita rasa macam itulah kesyukuran dan nikmat yang kita ada setiap hari kan. Tapi apapun, perjalanan kita masih jauh. Kita dengarkan dulu lagu ini, Berjuta Batu. Dengarkan nyanyian Elikes FM.
2: Bagus, Pak.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Baik, sekarang ini kita ingin kongsikan apa yang menarik lah kan. Mau tanya dulu Rafiq, pernahkah hilang dompet?
1: Setakat ni tidak pernah, tapi janganlah kan. Kalau hilang tu, oh banyak kerja mau kena buat kan. Itu banyak, ini mau kena tukar, kan. Ini mau pergi bank apa semua kan. Buat pengenalan ATM baru lagi, buat laporan polis lagi, pengenalan kita hilang kan. Harap-harap janganlah.
0: Ini berkenaan dengan dompet yang hilang 51 tahun yang lalu. Tapi ditemui kembali dan dipulangkan kepada pemiliknya pula.
1: Jadi kira macam bertuah lah dia kan. Jadi dia punya dompet balik tu bukan dicuri. Dicuri kah?
0: Dia tidak dicuri, tetapi dia hilang di dalam rumah dia sendiri.
1: Dia sendirilah lalai sendiri kan.
0: 51 tahun tu baru dia dapat balik.
1: Ambil masa dia yang agak panjang juga lah kan.
0: Betul, macam mana dia dapat balik kan. Seorang tukang kayu yang sedang menjalankan kerja pengubah suaian di sebuah rumah di Nova Scotia, Kanada, menemui sebuah dompet yang hilang daripada pemiliknya 51 tahun yang lalu. Diorang sedang buat renovation rumah tu dan diorang jumpa di bawah lantai. Dan dompet itu mengandungi lesen pemandu pemiliknya, kad pengenalan pelajar Dartmouth High School dan sijil kelahiran tulisan tangan. Selain wang kertas $1 serta tiket persembahan teater Hamlet pada 1975.
1: Jadi 51 tahun kan hilang, pension sudah kan.
0: Itulah.
1: Yang hilang tu masih remaja, sama pension sudah.
0: Dia punya apa ni, kad pengenalan tu kan, dia punya format pun bertukar sudah kan. Kalau tengok daripada gambar ni kan, yang macam dulu-dulu punya kad pengenalan dan juga sijil lahir dia lah.
1: Ya, kalau kita di Malaysia ni, kalau kad pengenalan kita dulu macam limited tu kan.
0: Kena limited kan.
1: Yang besar mereka pun, begitulah lebih kurang beginilah kita dapat ilustrasikan yang di barat punya ni kan.
0: Okey, jadi Goldsmith kemudian menggunakan media sosial. Goldsmith ni yang jumpa dompet tu lah, menggunakan media sosial dalam usaha mencari pemilik dompet tersebut sebelum hantarannya mendapat perhatian seorang wanita yang bernama Donna Gilroy, yang mengenali kandungan dompet berkenaan sebagai milik suaminya iaitu Richard Gilroy. Dan dompet itu kemudiannya dikembalikan kepada Richard Gilroy yang sudah pun berusia 68 tahun. Tiga hari kemudian. Gilroy berkata dia masih mengingati kehilangan dompetnya di rumah itu 51 tahun yang lalu. Namun beberapa kandungan dalam dompet berkenaan mengejutkannya apabila dia tidak pernah ingat dia pernah menghadiri persembahan Hamlet pada 1975, iaitu satu movie lah. Dia cakap dia tidak pernah datang, tapi dia kagum lah dengan tiket tersebut kan. Ada harga dia lagi RM4, kalau dalam ringgit RM4.68. Murah kan kalau dulu-dulu.
1: Kalau dulu-dulu itu mahal sudah tu klik.
0: Oh iyalah kan, paling mahal sudah ni kalau dulu-dulu. Itulah, kalau kamu pernah jumpa balik kamu punya apa ni, dokumen-dokumen yang lama yang rasa-rasa macam pernah hilang kan, macam sesuatu yang menggembirakan juga kan.
1: Dia dapat mengimbau masa yang lalu lah kan.
0: Yang penting dia tidak pergi ke milik orang lain lah. Kadang-kadang disalahguna kan. Tapi ini bagus, dia jumpa balik tetapi di dalam rumah yang pernah orang tinggal.
1: Kadang-kadang kita terlupa juga kan. Rupanya saya pernah tengok pula movie ni dulu gitu kan. Padahal
0: rupanya jadi jumpa lah balik, tidak diguna, tidak disalahguna pakai.
1: Ya, baik. Itu kisah dapat dikongsikan di luar negara lah kan. Jadi kalau anda, kadang-kadang kita tercicir kita punya barang bukan di luar, tapi kadang-kadang di dalam rumah kita.
0: Di situ-situ
1: kita, situ juga kan. Bila kita cari tidak jumpa, bila kita tidak cari di sana dia keluar sendiri kan. Hairan bin ajaib.
0: Iya, itulah itu masalah dia selalu.
1: Baik, seperti biasa, tempat 7 pagi kita bawakan untuk anda berita dalam dan juga luar negara menerusi pusat berita angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita dengarkan dulu lagu ini. Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Hariku

0: aku.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus banget.

0: Terima kasih.
1: Ketua dan
2: Xie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
0: Pongsikaw.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Tinjauan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Info trafik di Segar Sabah FM.
3: Baik, sekarang kita kongsikan info trafik untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya, dan kita mulakan laluan untuk arah Pengalat Lokawi menuju ke Meruntum ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 minit. Dan seterusnya di arah berikutnya di Pen Borneo menuju ke Meruntum juga akan mengambil masa lebih kurang 4 minit. Manakala di Meruntum ketika ini sedikit perlahan, mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Seterusnya untuk laluan di Putatan. Di Putatan menuju ke KKIA sudah pun mula perlahan, mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit untuk pemanduan anda. Dan seterusnya KKIA menuju ke Tanjung Aru lancar, cuma di jalan bertingkat Tanjung Aru sahaja yang sedikit perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Seterusnya kita kongsikan pula di arah berikutnya di Jalan Penampang Papar Lama ketika ini juga sudah mula perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit untuk pemanduan anda. Di Jalan Penampang Tambunan juga mula perlahan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Okay, seterusnya kita kongsikan Jalan Pintas Penampang pula untuk menuju ke pusat bandaraya, akan mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Dan untuk Jalan Penampang Kota Kinabalu pula juga sudah mula perlahan, mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di arah berikutnya Jalan Kolam ketika ini, Jalan Kolam Menintad menuju ke pusat bandaraya juga sudah mula perlahan, 12 hingga ke 15 minit masa pemanduan diperlukan. Dan seterusnya di sekitar Likas juga sudah mula perlahan. Ini untuk anda yang menghantar anak ke sekolah di sekitar Likas, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 19 hingga ke 20 minit. Okey, seterusnya di jalan

0: perlahan, ambil masa 7 hingga ke 10 minit untuk pemanduan anda. Di Jalan Tuaran Bypass seperti biasa, laluan ini juga perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 30 minit untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan di Jalan Tuaran juga perlahan, mengambil masa lebih kurang 20 hingga ke 25 minit menuju ke Inanam. Seterusnya kita kongsikan untuk laluan dari arah Tebobon pula. Arah Tebobon ketika ini untuk Jalan Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan itu untuk laluan Tebobon. Seterusnya kita kongsikan untuk laluan Politeknik pula. Politeknik ketika ini menuju ke Pusingan Bulatan akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di Jalan Sulaman juga sudah mula perlahan, mengambil masa lebih kurang 30 minit untuk menuju ke Intan Kampus Sabah. Dan berikutnya di arah Tuaran, ini untuk laluan Jalan Tuaran dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk pemanduan anda. Okay, terakhir sekali untuk anda yang menuju ke Tuaran dari arah Tamparuli akan mengambil masa lebih kurang 5 minit. Setakat itu info trafik yang dapat kami kongsikan, yang dikongsikan oleh pengguna jalan raya. Jika anda ada sebarang perkongsian untuk info trafik, kongsikan kepada kami di Sabah FM menerusi WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Tanya.
0: Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
1: Teliti.
0: Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
1: Tidak tamak.
0: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.

0: Selamat pagi semuanya, segar lebih menyegarkan. Sudah pun 7.31 minit pagi, Clay. Pagi ni kita akan kongsikan yang menarik abar untuk anda bertarikh 13 Oktober 2026.
1: Ya, okay, kita mulakan yang ini untuk bandar-bandar pesisir pantai perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan pelindungan alam sekitar serta memperkuku daya tahan terhadap perubahan iklim. Dan ini dikongsikan oleh Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Sri Haji Jinor, dan beliau berkata bandar-bandar pesisir pantai merupakan pusat penting perdagangan, pelancongan dan aktiviti ekonomi. Namun kedudukannya yang berhampiran laut turut mendedahkan kawasan berkenaan kepada peningkatan paras laut, cuaca ekstrim dan pencemaran. Dan cabaran ini merentasi sempadan laut, ekosistem dan ekonomi kita saling berhubung. Justru tindakan kita untuk menanganinya juga perlu saling berkait. Dan katanya kita tidak perlu memilih antara kemakmuran dan perlindungan alam sekitar, dan melalui perancangan yang bijak dan kerjasama erat, kita mampu membangunkan bandar yang lebih selamat, bersih dan berdaya tahan untuk generasi akan datang.
0: Ya, baik, itu antara tumpuan akhbar dapat dikongsikan. Dan seterusnya, perkongsian untuk anda pada pagi ini, kita kongsikan ini utamakan doktor asal Sabah Sarawak bagi perjawatan tetap. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, disaran mengutamakan pengambilan lebih ramai doktor berasal dari Sabah dan Sarawak bagi mengisi kekosongan jawatan di kedua-dua negeri itu. Dan langkah berkenaan sekaligus dilihat mampu mengurangkan masalah pegawai perubatan yang tidak melaporkan diri selepas menerima tawaran penempatan. Dan penyelaras parti Dewan Undangan Negeri Dun Tambunan, Datuk Victor P. Paut menyatakan langkah itu perlu diberi perhatian sesulan pengumuman kerajaan menawarkan lebih 9,000 jawatan tetap kepada doktor kontrak menerusi belanjawan 2027. Ini juga dinyatakan di mana doktor yang berasal dari Sabah dan Sarawak wajar diberikan ketumaan kerana mereka lebih berkemungkinan menerima penempatan di tempat sendiri berbanding mereka yang dari negeri lain dan perlu berpindah jauh dari keluarga.
1: Okey. Seterusnya, kita ingin kongsikan mengenai pertubuhan Islam seluruh Sabah iaitu USIA mengambil langkah memodenkan pendidikan Islam di negeri ini menerusi penubuhan Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS yang bakal mengintegrasikan kecerdasan buatan AI, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta literasi digital dalam kurikulum terasnya. Dan yang dipertua USIA Datuk Sapawi Ahmad berkata inisiatif yang dibangunkan dengan kerjasama Institut Kemahiran Islam Darul Rizwan itu bertujuan untuk memastikan institusi pendidikan Islam terus seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Dan katanya juga kita mahu memastikan pelajar daripada sekolah tahfiz, madrasah dan sistem pendidikan Islam telah tidak ketinggalan dalam era digital. Dan pada masa sama juga mereka yang berpeluang mempunyai kemahiran yang memenuhi pasaran pekerjaan juga turut diberi peluang untuk peluang ini.
0: Dan seterusnya, perkongsian untuk anda pada pagi ini, kita kongsikan ini mengenai orang ramai diminta untuk usah panik di mana pesawat terbang rendah di Kota Belud dan Labuan. Orang ramai di sekitar Kota Belud, Sabah dan wilayah persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik sekiranya melihat pesawat terbang di pada altitud rendah bermula 12 hingga 20 Oktober ini. Yang mana bahagian perhubungan awam Tentera Udara Diraja Malaysia UDM memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation Seri 2 2026, yang mana latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, itu bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi jangan risaulah kan, kalau terbang rendah tu kenapa tu?
1: Kenapa banyak aset di kawasan tersebut kan?
0: Jadi sebenarnya itu adalah latihan bermula 12 hingga 20 Oktober ini di Kota Belud dan juga wilayah persekutuan Labuan.
1: Okey, empat yang menarik dapat kami kongsikan kepada anda, dan selepas ini banyak lagi yang menarik untuk dikongsikan.
0: Ya, kita dengarkan dulu lagu ini sampai FM.
1: Bagus, Pak. Changya, Chuanen, Nendom, Game, Nendom.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ya, segar Sabah FM lebih menyegarkan kembali bersama Rafiq dan juga Ikhle.
3: Ya, betul.
2: Jadi Rafiq, sekarang ini kan IPU kita sekejap naik, sekejap turun kan, tapi masih dalam keadaan yang sederhana lah kalau di kawasan Kota Kinabalu ni kan.
3: Ya, betul, di Sabah lah ni kan, khususnya.
2: Tapi ada juga yang ambil kesempatan untuk menularkan posting ataupun satu infografik yang mengenai IPU di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung adalah dalam keadaan yang sangat tinggi.
3: Oh, ini anilah pasulah
2: palsu
3: kan.
2: Dorang kasih tular. Betul. Di media sosial.
3: Jadi untuk makluman, sebarang kandungan yang tidak diterbitkan atau disahkan melalui saluran rasmi JS tidak boleh dianggap sebagai kenyataan rasmi jabatan. Dan juga orang ramai yang terlihatlah kan infografik yang tidak rasmi ini, yang tular ni kan, agar tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Okay?
2: Betul. Kalau mau tahu dia sahih atau tidak, anda kena masuk sendiri ke laman APIMS. APIMS ataupun MyEQMS. Betul. Dan anda boleh nampaklah kan berapa bacaan IPU. Kalau sekarang ini kalau kita lihat di Kota Kinabalu 56 bacaan IPU, indeks pencemaran udara, dan juga di Politeknik merangkumi tuaran lah ni 61 dalam keadaan yang sederhana. Ya, yeah. Kalau di sekarang ini Sandakan ada sedikit tinggi dari tempat kita sekarang ini kan. Sandakan saja 79.
3: Ya, jadi 79. Rata-rata di Sabah ni dia berwarna hijau lah.
2: Hijau.
3: Kalau berwarna hijau tu sederhana. Kalau warna biru tu yang terbaik lah. Kalau kuning tu tidak sihat. Ya, warna apa ni? Warna orange.
2: Warna orange
3: sangat tidak sihat dan hazardous. Warna merah tu kan
2: bahaya.
3: Jadi ini dapat dikongsikan untuk anda menerusi bacaan IPU tadi itu kami kongsikan menerusi EQMS. Jadi kepada anda yang menerima infografik yang tidak sahih itu, jangan tularkan dan jangan terpercaya. Okey, siapa juga yang rajin buat ni? Rajin juga membuat
2: banyak masa dia membuat
3: info-info yang tidak sahih ni kan. Okey, apapun itu dapat dikongsikan untuk anda. Tepat 8 pagi nanti kita akan bawakan berita utama Sabah FM. Dan juga antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini dapat dikongsikan untuk anda, antara tumpuannya kerjasama Persekutuan Negeri Penting pastikan pembangunan inklusif dan mampan serta Sabah imbangi pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. Itu antara tajuk-tajuk berita utama sebentar saya lagi tepat 8 pagi. Nantikan berita penuhnya. Apapun, terima kasih mendengarkan Sabah FM dan layan terus lagu-lagu yang tersedia untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: Breakfast, hentikan stigma kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.